0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dong kalau dudung gaya terhiang abotia dewa syukur bapotan wanto malah ada dratilio ea tudu tio ea ta ima ima teme dunia abotia walau polo utia dewa agama salawati wa salamu bapotan wanto ma ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Tanggil pertama ode ongong ala alio mengosahabatilio walau tonulata lo dudu ahi lingalio doa anda tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiat ada boleh sehat ya kuat ya rezeki ya tuhlah hebat ya tunggu lo malah akhirnya wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengulama ngau tato jutaan tu lima dapat dapat to lamnya tiaw tato dabo amiat ya ma muslita molo iya walau uhi walia metolipun to botia. Wolo umasilitalo uito umalongo alo u woluo tohulondalo. Usilitala botiaju musilitalo
1: bukti kependudukan.
0: Bukti kependudukan.
1: Walaupun olah tanggulah identitas.
0: Iya.
1: Benar-benar tinggal di mana. Dokumen ini penting Pak Kun ya.
0: Sangat. Sangat amat. Bukan amat sangat. Sangat amat. Iya. Nah itu. KTP
1: saya
0: ya KTP itu palalu karena nggak mila putih popohongi lo KTP ya nah itu boleh ada utono mengolah pokoknya KTP yang berfungsi
1: hiambelo mau babili gas harus ada KTP
0: ah itu lo ya nah itu kira-kira adita dia mari tak oke ingo aku dalam tarikas nana
1: iya tidak boleh dorang bom pergi di warung mau beli snack
0: enjo
1: nak uti tidak ada KTP
0: iya nak uti pokoknya serba KTP ya dah bawa botia dah bawa umah halelo malita mas hati jauh para lo KTP
1: iya mahal sekali malita Pak Kun 1003
0: padahal ini 40 juta KTP malah murah ya. Padahal iya begitu kan semua modal KTP. Iya. Baru itu KTP itu, identitas di dalam itu harus jelas.
1: Iya.
0: Kalau memang petani, petani. Kalau memang pedahang, pedahang. Baru, ya kalau memang pegawai, pegawai.
1: Iya. Berakibat di ini, di desil.
0: Iya. Itu akibat di desil ya kan desil olop tiwolon jo nah itu mesti jelas ada pekerjaannya petani disebut di situ wira swasta nah orang wira swasta kan orang yang punya kelebihan
1: iya.
0: Nah,
1: sudah dikatakan ekonomi ke atas ya menengah ke atas
0: iya sudah mampu
1: iya
0: lalu bukti wajah mau tapu untuk tahun itu KTP memang lo mau tapu wira swasta berarti nah itu so kancang ente kalau begitu ya itu wanu petani ya itu. Ya kenapa kita malu itu sebagai identitas sebagai petani? Petani itu kan he mau butuh he ompong tahu.
1: Iya.
0: Dong ngelapok lemah moli itu. Yang tinggal petani. Ya. Baru itu kalau memang berubah status ganti KTP. Tadi polo nikah mama olo nikah.
1: Saya.
0: Ndak itu. Polita malo nikah. Ati salah satunya ma iloponu.
1: Saya.
0: Ya, wanu dia janda duda.
1: Saya.
0: Nah itu betul. Harus juga ganti KTP itu. Ya, patah poli wanu ma mau nikah, ganti poli KTP. Sudah punya pange.
1: Ya. Pasangan.
0: Pasangan, jo.
1: Sudah punya pange.
0: Iya.
1: Oh begitu DP percumuan.
0: Iya, boh untuk sebentar. Itu pula miap mau sama ilut patah Melayu lian walo. Mama omong gak butuh Melayu lio. Nah itu. Itu baik saja. Apalagi yang anak-anak sekarang itu. Setengah mati wak upolo tinggal mengurusan KTP. Berarti. Mbalat tos. Mbalat mulai tete-tete. Berarti uke inga. Berarti. Tapi kalau dia sudah terdaftar dari identitas anak, nah itu dia udah mau pusingi. Karena itu ya, anak-anak ya. Itu kan harus ada kiat toh.
1: Iya.
0: Ya, identitas anak begitu. Ikan dia sudah terdaftar itu. Begitu, termasuk KTP begitu kayak kiat begitu. Karena dia proses pertumbuhannya kalau nanti dia tidak didaftar lagi karena mas sudah terdaftar.
1: Iya.
0: Ya. Nah, begitu belum menerima KTP, makanya Allah kartu identitas anak Allah itu perlu. Boleh dia utono dia bawa identitas anak itu indual dia main. Nah itu begitu. I wanumali itu jemput bola. Jemput bola itu ya apalagi anak sekolah. Dia musim mahal di sekolah. Boleh walau boleh anti mulai di sekolah. Upango bo engka deh. Ya malah isap jari lagi. Nah itu nama susah Allah ya umohia melamu takalaja polongka dia lu to ujaya melama ope iya meliyo
1: maser basalah
0: iya maju kena mundur kena iya namun salah 2028 2029 beti malu curia ngamila biasa kanpor 5 tahun biasa gitu didu hal yang luar biasa sudah biasa. Di rumah pahula Allah itu kan mati amah mualiu, mualiu lo belah itu. Nah tiba-tiba i wanu KTP itu harus diduk japil.
1: Saya.
0: Ya. Nabi wanu beti kakak, beti dan lain-lain bisa dari desa.
1: Saya.
0: Bisa dari desa itu kan ya sudah connect antara desa, kecamatan dengan kantor itu, ya itu diduk. Ma mali urusan yulato desa itu, bo KTP mesti diduk capil.
1: Iya.
0: Ndak itu mesti wawa yua ada duk capil begitu. Boleh duk capil, sudah ada saat kantor, walau betanggul iyo, mall publik.
1: Iya.
0: Ya, mall publik itu semua kantor-kantor sudah ada di situ.
1: Satap
0: yang
1: ya?
0: Yang mewakili.
1: Oh, satu yang atap.
0: Mewakili, ya, mewakili. Mall pelayanan publik, MPP. Ya.
1: Iya.
0: Mall pelayanan publik. Itu ima, mati itu enggak mila alihu hati, la iya tiba-tiba didupusingi, oh, ditemulah dia mai, karena dia bawa enggak onggosi.
1: Iya, betul.
0: Walingau tak dalah loh. Mengaonggo sih makanya betul pilih tuan dia betul mall pelayanan publik amat ya telomota.
1: Ya semua terintegrasi.
0: Ya
1: di situ.
0: Betul. Didu mau walau perlu walau onggo sih mau data. Ya betul. I kesempatan utiju begitu juga izin usaha.
1: Ya.
0: Ya izin usaha kehalalan usaha. Tidak apalagi UMKM ya tidak buka KTP Allah itu pohon
1: iya kembali lagi ke KTP
0: iya karena mengurus itu utia kehalalan yang perlu diproduksikan izin usahanya itu nah itu dia buka KTP itu jo jadi mah mesti pikiran yang lama tak urusan yang lama tak itu KTP
1: harus ada
0: iya. Wanu KTP seumur hidup, itu mah kuat itu. Ya, olah dia mah seumur hidup. Ya, mah belum muhimma innalillah itu madu. Iya. Tapi sekalipun sudah meninggal, masih dibutuhkan itu KTP. Dibutuhkan apa? Karena ahli waris.
1: Iya.
0: Ya, waris mewaris itu. Ya, wali-wali kita mailah tetidong kolo. Nong tetap dibutuhkan itu bukti KTP boleh ponuju mailate, jo mailo ponu. Inde bodong go di map maya betul KTP karena ahli pengurusan ahli waris bedo dibutuhkan KTP yang sudah meninggal. Walentik mailate tak dong go mak pengolah ikeke tahu amota. Satu saat itu akan dibutuhkan lagi. Beti ju mengotato beti ode tak dipolong urusan di KTP. Mau lo kementerian masa dipolong?
1: Belum ada, cuman ya. Ini perlu penekanan Pak Kuni di pengurusan KTP. Ini macam Pak Kuni bilang tadi kan sudah ada di apa itu istilahnya MPP. Nah, karena memang DP sekarang ini DP pelayanan so meluas sekali Pak Kuni. So meluas, jadi pelayanan itu melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang belum memiliki KTPL. Gitu.
0: Itu ya kalau Dukcapil Allah kan turun-turun di kecamatan.
1: Iya, isa bantar Allah DP Kepala Dinas Dukcapil mau dialog jam 9. Di Pak Yusri. Yusrianto.
0: Pak Yusrianto Punono.
1: Penyiar itu Pak Kuni.
0: Oh, yang Dukcapil Kota.
1: Kota, iya. Sebentar ini kota yang mau berdialog.
0: Oh, dialog.
1: Iya, ini kesempatan untuk apa masyarakat yang belum punya EKTP, bagaimana cara pengurusannya.
0: Itu loh. Tapi kendalanya di Dukcapil itu pelayanan cepat.
1: Iya.
0: Masalahnya itu untuk kartu yang di mau cetak akang itu.
1: Iya.
0: Itu yang kurang.
1: Bahan itu.
0: Iya. Upo cetak lialu pecetak lialu umali KTP itu.
1: Iya.
0: Itu. Nah, sekarang ini harus dianggarkan oleh daerah. Nah, itu. Wano boti enggak ada di? Iya. Nah, enggak ada di? Bata ololo
1: nunggu lo epi
0: nunggu lo ti epi nunggu epi epi odi nama ma epi epi aloma yo nih itu karena sempat saya baca itu kendalanya itu karena sekarang ini sudah dulu dikirim oleh pusat tapi sekarang yang berurusan dengan itu daerah itu beda i wanu nunggu epi odi Idul, ya. Oh, boleh taruh kartu, boleh taruh Dukcapil.
1: Iya, DP bahan-bahan itu yang sangat-sangat dibutuhkan Pak Kuni. Berarti tidak sembarang bahan Allah itu yang mau cetak akan.
0: Sekaligus DP tinta.
1: Iya, itu ada 7 lapis DP bahan kartu KTP itu. DP nama PET.
0: Iya.
1: Politai lain, tereptelit.
0: PET
1: ada 7 lapis itu Pak Kuni. So di situ DP chip, DP pengaman khusus, DP terintegrasi dengan database. Bisa kita orang kalau mau pergi ke bank, mau buka nomor rekening itu kan Pak Kuni cuma dia mau tempel di mesin itu toh. Di BCA, di bank di mana itu cuman KTP kita orang yang dia mau tempel ke sana di mesin itu. Sudah orang pe data semua ta sinkron. Di situ, jadi ya tidak sembarang itu bahan-bahan pembuatan
0: KTP.
1: Iya, kartu KTP itu.
0: Jojo, nah mudah-mudahan itu Jo bukan jadi kendala lagi.
1: Iya.
0: Supaya kita mau ngurusi langsung dapat.
1: Dapat, iya.
0: Tapi memang di Polu itu akan dicetak. Nah, poli dongko poli dan harusnya dikirim ke desa. Dikirim ke desa itu yang sudah tercetak. Wanu bae pahara pumuta jomputio liyo dema epita tio dema ulo urusan liyo da itu mentah mali.
1: Epita itu apa?
0: Ya,
1: terdesak?
0: Terdesak, terhempit, himpit, dan lain-lain sebagainya.
1: Sampai so terburu-buru.
0: Ya. Da itu ma epita. Da tidak itu betul, tidak itu minta hamali atau itu KTP, makanya langsung dikirim saja ke desa.
1: Saya.
0: Ya kan mau lo aparat desa sama mau miki langit itu mau depi kan di kadus hati. Jangan sesabar ya kadus mau depi tapen jauh wololi.
1: Napa ti bukan di kadus, tapi di kamus, di kamustang.
0: Jo.
1: Pak Kuni. Pak Kuni tita tu so ada polis selamat beraktivitas.
0: Jo.
1: Sekarang ini so ada aplikasi mau bacek torang pe identitas. DP aplikasi IKD. Identitas kependudukan digital yang bekerja sama dengan Dukcapil, Mendagri. Jadi hati-hati dengan penyalahgunaan identitas. Lewat layanan media sosial, jangan sembarangan kirim-kirim foto lewat WA.
0: Iya. Itu beto. Oh, entah malah proses yulita tiba tiju. Apalagi beto nomor KTP beto. Oh, itu yang harus dirahasiakan.
1: Iya, betul.
0: Itu dapat uti umas hati hati aliju. Nanawang. Memang segala sesuatu dengan adanya digital betiye. Ya boleh ma apa ngalo uhitu watu wauju. Ya boleh ma apa ngalo uhitu watu wauwa. Informasi begini-begini bahwa anda begini-begini keke lebih langsung blokir saja itu. Ada yang bentuk SMS,
1: ada yang bentuk ini paku nih link ya. Nah, itu juga mengkhawatirkan.
0: Ya, nah itu betul. Ma paling dalio mai in tolong diklik ini, diklik ini sudah. Boleh pilih motaju rekening 0%. Iya, 0% itu. Makanya jam apa enggak, apalagi kan nomor bohuti. Olah dia langsung blokir. Ya, pilih mau mencurigakan. Mencurigakan nanti dia bodoh ke melolo ya, tak langsung blokir. Ya dong ke polisi. Ya, itu betul. Karena memang mau nuh kan, tapi mengakali.
1: Iya.
0: Tanda-tanda cara lingoleo botia itu di WA, di Messenger, di SMS itu data-data tingoleo itu mengakal itu jadi juga belum apa enggak ya buti ma apalagi buti SMS bahwa walau anda belum terima apa hadiah lo anu
1: undian.
0: Undian begini-begini, iya. Begitu Allah itu data begini-begini. Nah, itu ijak boleh apa enggak, Ju? Nah, ibu ngakal ya tak penting. Ya putus rekening, Ju. Karena mati ada malah rasa. Hempo elah tu tahu hanya ada boy.
1: Jadi korban.
0: Karena itu karena kaget dari tidur. Lembiong. Nah, itu baiknya nama tinggal untuk utopotala.
1: Iya, iya. Pada rula.
0: Boleh untuk poli umat pengendali dia.
1: Saya.
0: Nah, itu baiknya. Ibu itu jo, dia pemahamannya di KTP.
1: Iya.
0: Ya, nah baiknya poli wolo olok KTP dimintakan KTP kopian lo KTP. Model teman saya. Le dungga jo de pilwako. Itu pilpres hebat betul lah media hebat betul lah debel itu tiba-tiba tu mai botia mau dukungi oltai waktu dia pernah dukungi botia deh hilanglah botia KTP elak mata lu betul mama tak oleh wali mau dukungi dia itu kan itu kebanyakan itu dah tahu lo wali oleh itu betul nah itu karena banyak tanu lo tak mahu himo au itu betul tau ya. Bedo kopian no KTP ya
1: bar dorang mo
0: ya ucuran dia an dia curang olot dia mau tuli ya
1: war halal haram hantam
0: ha anjo begini nah itu bedo kan kebanyakan begitu ini malah omong luak lo dukungi olio waktan jalan mo himo KTP buti ode ya buti lo ngelawak mama nah itu kan mungkin ini maulah teh membawa KTP berarti. Ya, alhamdulillah itu berifikasi begitu itu bagus. Itu hebat betul dia kan?
1: Ya, ya.
0: Betul dia bele-bele ya lo. Berarti mak KTP beli mengal berarti mendukungnya atau tim mengal dah mendukungnya ti. Itu betul. Itu bagus. Itu betul. Karena berarti masa dia berarti. Ya. Ya. Ini masa tiap putih anja curang ju masa som kolio.
1: Pokoknya tinggal bisa ini mengontrol jangan sampai terampe KTP ini disalahgunakan.
0: Ya, itu begitu. Ini apalagi juan mata media sosial mak dia itu sekalipun itu di blur itu begitu nomor KTP atau apa itu. Ya di blur, dorang boleh melacak. Dorang boleh melacak. Kan bila mana ada yang di blur itu betul. Aduh, tetap dorang mau dapat. Tidak bukti ahli lio. Karena memang pekerjaan ini. Lio mau tahu di itu kan. Jadi tunggu lima ahli liyo. Makanya dia buat hati-hati juga.
1: Caya.
0: Untuk itu. Dito Allah pernah Allah ya itu ma pipi uwa watih mau tapu telpon odito. Ya. Kenapa Anda belum buka SMS yang kami kirim? Gagak Allah berwibawa.
1: Dia punya kalimat gagak.
0: Ya memang berwibawa gagak.
1: Berarti sudah terhipnotis ini orang yang.
0: Ya. Nah itu langsung jangan-jangan ada hipnotis uti. Ya. Nah itu langsung digerakkan dulu badan. Tunggu ia tak kawas daripada itu. Nah itu hati-hati Allah itu jangan sampai itu hipnotis. Itu enggak gagal Allah beri bawa gagal kan tiap taklah ibu ribawa apalagi tak buah pintar merayu. Ya. Nah itu ia nu tak buah Allah tiap enggak ada bongko tahnya apa tahu enggak boleh melalui.
1: Bisa lah.
0: Ya.
1: Mulahu?
0: Ya mulalahu. Mulalahu.
1: Belum tiu-tiu.
0: Ya. Iyalah tiada mampu Italia begini. Ini kalau saya punya ya pemikiran saya ini ya membohongi orang. Ini pekerjaan-pekerjaan kita sama ya. Mapolelemoda. Saya juga tukang bohong orang. Tapi seharian ini saya sudah dapat ya 7 jutaan. Ma boleh lemot tadi toh. Kalau di situ belum dapat nanti saya transfer ya. Nanti saya transfer kirim nomor rekeningnya. Kan pekerjaan kita membohongi orang kan, pencuri. Kan sama profesi kita. Jadi saya tolong ya.
1: Langsung nanti, tutup telepon.
0: Langsung tutup. Ini memang MMI Mongol itu. Ya. Itu betul. Ya, boleh dia bawa. Ya, selang boleh. Dia bawa lo pun tam telpon. Iya, pilih mak titi mal tak boleh mengoli lo lo buti nomor telpon. Karena satu kali sudah ditelpon do ulati poli bulan depan dah ulo poli tak nomor lain pun telpon. Ya ulati ama tahu mak nanti ama tahu ama itu nomor. Bodoh tu mak potak satu, potak dua, potak tiga. Supaya mau tahu.
1: Oke, okay, Pak Kuni ini ada komentar dari Tahir Mar. Mau tanya dari umur berapa mau urus KTP? Salam Ibu Suci di Siendeng.
0: Berarti kau Tio Mas Suci. Berarti ya, dari kecil Pak, dari Kia.
1: Iya, dari lahir.
0: Iya. Dari Kia itu mau urus KTP karena Kia itu kartu identitas anak itu mak KTPU itu. Ya, karena tinggalnya belum cukup umur.
1: Iya.
0: Nah itu cukup umurnya 17 tahun.
1: Iya.
0: Nah itu, medu nggak lo 17 tahun ti mengolio mak dihimaki ya, di do mau pusing Pak. Karena identitas singolio mau lu.
1: Iya.
0: Nah sudah terdaftar di Dukcapil. Jadi itu kalau batas umur 17 tahun ke atas, tapi kalau sekarang ini dari sejak lahir, dari kartu identitas anak.
1: Saya itu cuma suka bertanya Pak Tipak Mursyid Said. Tipak Mursyid itu ada pegang KTP Gorontalo atau KTP Kalbar?
0: Belum tahu ya.
1: Tiba malu masuk mic Kalbar Pak Kuni lagi nonton.
0: Jo. Yo, mungkin di BKTP sepanggal olo Kalbar. Yo, tidak apa-apa. Walau dia, yang penting dia pegang identitas.
1: Iya.
0: Ya. Apa dia di Gorontalo, ya ada di Kalbar, tidak menjadi masalah. Dan kalau mau ganti, kita ganti di Dukcapil sana,
1: iya.
0: Ya, karena betia, waktunya dia lo wawancara. Kebetulan bila hemat anak tiap betia, dari orang Irian, Pak ngurus KTP.
1: Kakak ngurus KTP?
0: Nah itu.
1: Kakak.
0: Ya. Nak itu, ide mama kesempatan uti menghindu oleh petugas itu. Itu napa dari Irian sana itu mau boleh Pak Kuni, boleh. Tapi dia bawa proses lama. Yang penting ya ini signal ini sempurna.
1: Oh.
0: Apalagi di lokasi dia yang dituju kan.
1: Iya.
0: Nah itu itu. Jadi biar mau urus dari sini aman.
1: Oh.
0: Itu. Nyari oleh masjid pahutu alamak dulu itu. Ngopi tak kalbar,
1: ngopi tak lontar.
0: Bagi dua jo. Bagi dua lo paspor tuh bagi dua.
1: Eh ada tip di ini Pak Kuni, saya baca dulu tip Pak Mustang kembali menyampaikan pernah dapat chattingan di WA aplikasi pinjol. Dalam kurung, kiranya Anda bisa menyelesaikan kewajiban Anda untuk segera membayar dana sebesar 5 juta.
0: Yo.
1: Saya balas, napa doi bawa 2 ribu?
0: Titipan atau nyawa? 5 juta waktu tila minta lupa 2 ribu.
1: Boleh olo
0: Nani. Tanpa mak ini yo mesti mengoli ampak Mustang. Paling wali mak, dia dapat politorang am. Dia dapat politorang. Yo, nah itu baik tu jo. Ya pembohongan baik tu di baik tu jo. Pengakal baik tu melalui. Apalagi buat aplikasi pinjol. Minta darat, ya makanya juga tahu apa enggak.
1: Saya.
0: Karena itu sudah bunyi uang, kan doi tiari bolo taton juta japa lalu doi. Uang lalu iya tiari ambalata masakarat juta ayah pelalu doi memulahu. Uang lalu iya itu. Dalam artian uang itu sangat dibutuhkan.
1: Sangat berpengaruh.
0: Iya. Indah baiklah. Sekarang bukan kekuasaan uang sekarang yang lebih berkuasa daripada yang kuasa. Mah pohongnya lingkulah lo, itu. Nah jangan lingkulah dong kulo. Tak kawasan aku.
1: Saya.
0: Ya, ya uti. Jo, kalau odo Pak Mustang, pokoknya ju wanu betino merobohu walota mau WA, mau SMS, Messenger, ikek dia bolo ma apa ang? Kalau tiap itu Messenger, didu orang ni dia hu allo, ya itu hu allo matanya dia jamah hu
1: allo.
0: Bila hentel mengolok di pernah hilu.
1: Mau babrik dulu Pak Kuni.
0: Enden dali.
1: Iya, ti ibu Yati Angi Olo lagi sementara badengarin, menonton. Kita orang mau break.
0: Baca dulu kesadis dulu SMS or komentar.
1: Komentar ini terakhir ti Pak Mursid, KTP saya Gorontalo baru urus di Kalbar karena saya sobat rumah tangga Kuni Tatu Indah. Iya, baru ada ti Bu Yati alhamdulillah Nunita tu ti suci ma wengawengahu ati ma OKTP.
0: Oh.
1: Iya, ti suci ma 17 tahun ke atas jadi so harus ada KTP.
0: Karena ti anti ti belum mengurus ikan kendala untuk.
1: Saya.
0: Pintu ada KTP ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Mau break Pak Kuni?
0: Yo, tak dua loh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lanjut.
2: Ya, mesti potong mabe to kata buburu di lalu binde.
1: Lo binde.
2: Ya, mesti tio popo totok loma supaya jo jalu modu o kata itu. Karena sekarang ini pada umumnya orang menyebut bubur sada. Sedangkan bubur sada itu hanya bawaan. Bahasa bawaan. Itu karena dulu itu Donggo Sulawesi Utara mau tidak mau ju mendewakan bahasa ibu kota. Nah, widai ibu kota Manado le kwa tong di Manado bagi-bagi subo bagi bubur sada no. Nah itu tingkat ti olo tingkat hilang mo logat tong tong moladu mai. Oh, tong kwa kalau di Manado pagi-pagi tong subangu kong bagi bubur sada no. Nah, ini mimpi tu betul kata betul. Ya. Nah, itu ibu atau mabu buru di lalu binte alih jalur mau dua jo.
1: Saya.
2: Ya, belum mabuk posisi olo itu.
1: Posisi.
2: Ya, sekedar menjaga gawang bahasa kita.
1: Ya, betul. Jadi lanjut lagi dengan ya. Topik tentang KTP ini. Napa ti Pak Mus juga so menyambung komentar. Sekarang ini so gaga mau pergi mana-mana kalau mau dapat lupa KTP tinggal buka saja di aplikasi IKD tadi.
2: Ya.
1: Di Play Store.
2: Ya.
1: Baru ketik saja torang pe nama so muncul kemari itu torang pe gambar KTP bolak-balik. Betulnya itu Pak Kuni.
2: Ya, ya. Tinggal mampu lele mailo lo aplikasi ju.
1: Iya, tapi harus ada jaringan itu handphone.
2: Iya. No. Anu, ya paling data, ikuti data lah. Ya, dak itu. Tapi jaringan sekarang putih di sana sini.
1: Iya.
2: Bahkan membobol jaringan tahu anak-anak sekarang ini, hu pintar sekali dorang membobol jaringan ju.
1: Iya.
2: Iya. Nah itu lagi asik-asik bercerita cerita langsung saya mau ganti DP password. I alah mati anak punya.
1: Mati.
2: I alah i mati semua. Iya. Nah itu tapi ya harus kontrol juga anak-anak kan. Tidak baik dong. Oi istirahat dulu. Lagi tidur akang. Ya ada kasih mati wifi. Itu boleh. Boleh. Boleh yang itu yang anak-anak muda beti. Karena mau cari orang yang kancang, mau babel, ijak tak boleh bel di meja. Tapi maton tak lalu humara pula tiatan matawa wawang buat beti to. Tak dulu belek beti. Boleh mak iluat lupa mana tadi telepon dia mak pun. Oh iya boleh telepon dari cewek liyo. Rapula tia tata ma apa tu jumo tau buti lolohu malolohu mati naku eh. Dema pilu pula pula ita malu. Hemo ngolah iya tia tau buti.
1: Hemo reporter. Hemo ros.
2: Ya. Nah itu betul. I anak-anak buti aja yang perlu. Nah itu lintu melipas. Sampai itu. Umur berapa? 17 tahun ke atas sebenarnya. Nanti itu KTP. Tapi sekarang ini anak-anak ada kartu identitas anak. Masih banyak juga anak-anak yang belum punya KIA. Anggota ada bawa nila-nila oleh di sekolah eh?
1: Iya ada sosialisasi.
2: Iya.
1: Bahkan ada eksekusi langsung di situ di sekolah-sekolah. Ya, dari itu. Pendataan.
2: Iya. Indo bedo langsung eksekusi di sekolah itu. Nah uti betiju masuk sekolah ya kolektif ya.
1: Iya.
2: Nah uido i alihuju ya langsung wano menunggu menatang dia tu tu lemak. Boleh wahyalah doi bodoi uhamah lemak waktu ada bocah mona.
1: Iya, iya.
2: Karena apa? Belum dibutuhkan.
1: Iya, belum kalau mau kena razia. Napa tipe Pak Mursid Said bilang kalau di Kalimantan Barat ada razia KTP.
2: Iya, Bu itu.
1: Iya.
2: Jo. Itu
1: malam Minggu.
2: Oh. Iya.
1: Jadi kalau tidak ada KTP, lo rugi. Oh.
2: Nah, itu lo. Tahu urus.
1: Iya.
2: KTP Allah betiju, ya musim matuk donggeti.
1: Di mana Pak Kuni?
2: Donggeti. Donggeti. Uanu, tomongo bangula itu dompet itu kebanyakan melanggula donggeti.
1: Oh.
2: Iya, mengapa? I apalagi uanu ma poloheng odie, dompet setidak isi ma wolo tangkuli ya, ma
1: wolo. Astagfirullah.
2: Yo, ma wolo tangkuli. Dompet ma apa-apa ano, ma wolo tangkuli ya. Karena ba iluwa upame ndek wale dutu ala monato dong ketimu.
1: Ah.
2: Ma pile ma popo jiba aku detetetek golati. Dompeti iyo yang lain bapuk dongketi.
1: Dongketi.
2: Tiba duk capil bone melango.
1: Bone melango, iya.
2: Iya. Iya. Enda indo beda. Itu tua ngolo beda. Boli dai poli modehu. Ya,
1: saya.
2: Karena mau deh buat dia juga mesti ada surat keterangan.
1: Saya.
2: Nah, tunggu polis tunggu menghilir surat keterangan. Polis atau polisi olo pihak dari kepolisian dengan sudah ada resi pengiriman berita kehilangan. Sudah tunggu nana media RRI.
1: Ya.
2: Ya. Tunggu. Mak bila helio betul resi lo penyiaran betul berapa kali siar.
1: Bukti siar ya.
2: Bukti siar betul. Jadi kalau bukti SIM dan lain-lain bukti, engkau nama pelabuh dan polis itu engkau pilih oleh Mebeto resi Beto.
1: Saya.
2: Ya itu. I, anu lo tak mina itu. Kalau lo bukti, Pak, kalau lo ini berapa kali siar, boleh saya mutar ke sana 100 kali siar di situ. Sudah lalu itu Pak. Ya, itu. Nah, itu betul juga. Ada bawa halingan buat dia di KTP. Itu betul dibutuhkan. Sekalipun sudah meninggal, masih tetap dibutuhkan betul KTP.
1: Iya.
2: Boleh sama ilah dia tahu. Iya, dong urusan lo ahli waris. Apalagi tuan lo tolah harta dan data. Itu betul. Wanu wala iyo boti lo lali maharata wo ilimu.
1: Saya.
2: Bu pilo posiko lali yo ijamo wahua itu juga. Doan botolala harata mau wahua, dak buan tolala ilmu jamu wahua. Semakin diamalkan ilmunya, semakin bertambah juga pahala orang tuanya.
1: Ya,
2: makanya bopo sekolah wala. Ya itu, ibu bopo sekolah wala, dak bopo sekolah wala abdi ada bopo bangka dada.
1: Apalagi polo dulu he bagin.
2: Oh, iya.
1: Kenapa semuanya dikaitkan dengan polo dulahe?
2: Karena polo dulahe itu produksi kurang.
1: Oh.
2: Mau tanaman apa itu kurang toh, sehingga peredaran yang si petani tidak mendapatkan apa-apa. Jadi peredaran uang olobe itu memang sangat ya tidak peredaran uang tidak cepat. Sekarang ini sekalipun UMKM kan butuh bahan.
1: Iya.
2: Ya bahan pangan itu toh. Yeah. Nah bahan pangan sekarang kurang.
1: Iya.
2: Nah itu betul. Ini beti manita open deh uluh aja. Yang penting tata hang itu 100 lah deh. Dan malu butuh lah. Mahal sekali mbak ku campur deh yang busuk. Torang mau pilih. Ilo dong kayak olo ibu-ibu. Sampai mahal begini baru mau campur deh yang busuk-busuk. Itu orang mau bapak pilih. Kalau si om tidak mau, terang sum pindah sebelah.
1: Diancam ya?
2: Eh? Daripada Allah itu mau tambah busuk.
1: Tapi kalau yang mau yang bagus itu ya tanam saja sendiri.
2: Ya, boleh itu. Tapi itu ya kalau mau tanam itu kecuali di polybag.
1: Iya.
2: Ya harus dia diteduhkan.
1: Iya. Kalau ti mami Harlin amara dengan ti papi di buhu, dorang itu tidak pernah mau pergi di pasar mau beli rampa-rampa. Mungkin ada kobong di belakang rumah samping hingga mau bapete. Ada banonton ini ti mami Harlin.
2: Iya.
1: Ibu Haja Harlin Amara.
2: Pendek menada gorot tadi am happy time. Yo, nah itu memanfaatkan pekarangan.
1: Iya betul. Pak Kuni, turut berduka cita.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Ti Pakisman Buhu ngope KTP tercecer.
2: Mabelali. Ilo dehu. Boti ju ton talo tahu boti KTP lipa kisman buhungo. Iya tahu depital media lah miati ya. Karena miati ya boti ya duta tester lo UMKM.
1: Di Monano eh?
2: Jo.
1: Di mana? Di Monano.
2: Monano lo Bone Pante.
1: Oh Bone Pante bukan Garut.
2: Bukan.
1: Oh. Ya. Iya.
2: Makanya menyebut nama desa itu harus disertai kecamatan.
1: Iya betul.
2: Karena tohulung talo buti mau datang tanggulo kampung umo tua uwa sama.
1: Iya.
2: Nah itu jun bololo talo tabu beto KTP depi talo ma dari pakis bung andilak dek lamiati ya depi talo mata topiket.
1: Iya sangat sangat di dirasakan kalau kita orang itu kehilangan kartu-kartu bagi itu Pak Kuni ya.
2: Jo. Beda ulu apalagi berita kehilangan telah hilang sebuah ya ada buah pusing.
1: Iya jadi kalau misalnya terang dompet jatuh di situ ada ATM ya. KTP SIM kartu sehat ya. Kayak macam bagaimana lagi mau bak urus kesana kemari ini Pak Kuni itu tentu itu yang di Pakisman hedu tolali Pakisman ya. Ati
2: kehilangan beda di itu pusing 7x17 keliling
1: meter
2: persegi
1: ujur sangkar kubik
2: Indo kena auto malah dia mai boti poli ja urusan yo mau indo itu lo pohongi
1: saya
2: ndak uti boti apalagi mau ATM teto tahu apa labuh walau maju pelabuh almade bang langsung apa ya karena mam tapu meli mengoleh tiu ya apalagi mau lo KTP di situ ya kebanyakan orang password itu tanggal lahir kan
1: kan
2: nama ilon tu ngeliat KTP dorang mau coba pak dorang mau coba itu beda wanita pakai tanggal lahir itu betitieri jo dorang mau ini gak terlalu hurai ya tarik kilo duit ini ada bo apalagi full hang odi nah tododom geti buti mai lo makikir mal koko ango
1: ulati apa ku ni buti tipa amur situali pak mus mai molo hai mo tolo demo bakirim pantun angku baru jam 8:51 menit ini
2: tidak tidak sekode itu sekode paling baru
1: tiba ngeliat dulu tak malah mantu ni mai
2: karena apa dia dulu masuk kasih ingat kamari neng kalau setelah pancing tipa ku ni mato tolo hepon jadi semua dorang kasih ingat lebih dulu.
1: Mau baca saja. Waktu tu bola 15 menit. Wat menit mau watia mau hintu po de DPA DPN damai mau humbu to wasalam. Tipa mursid itu. Wan tipa mustang. Mancing ikan di atas perahu. Gagah. Ikan didapat ikan kerapu.
2: Gagah itu.
1: Sekarang banyak chattingan palsu. Semoga kita jangan tertipu.
2: Jojo, itu diingatkan. Nampak tanda kutip pula tiap ikan kerapu.
1: Mau saya mau sambung kamari. Eyangku.
2: Jojo. Jojo. Nah itu beda. Ulat dalam Hindu itu. Pelma itu jadi ada itu.
1: Yang mana eyangku itu?
2: Jo. Jo beda. Dia orang beda orang kan?
1: Saya.
2: Pelma. Bolo lutulo. Kan bahasa dia jauh bahasa lo ada ti.
1: Saya.
2: Jo bomo po ota. Dia jo betul dong ketambe alami. Nah itu beda. Dia bahasa lo ada ti. Kan mau mengadabu.
1: Iya.
2: Dong itu pol-pol ada butir, dong kan mau ada buah. Mak wali mak, wih, wali tu pol majan. Wanu hina malo adati, wah walau tiu mah malo adati. Oh indah. Oh wali mak musim mau pola heto uta ea, mau potupalo, mau pot diambango, dila. Jadi, enggak betul dila. Nah, si bapu yang bilang begitu, poti alio abah. Yo, karena alibabu itu mah pengenalan alibabu nenek itu pada intonasi yang ingo-ingo.
1: Iya.
2: Yo, sekalipun kata ini kata sayang,
1: iya.
2: Kata sayang, kan panggilan Uti. Uti itu kan panggilan saya terhadap laki-laki toh.
1: Nunu.
2: Ya. Dengar intonasi. Wano Uti. Nah itu. Bo wano mahe pok pok toto le ai apa le Uti ya? Uti, Uti.
1: Di PT kanan selain poli.
2: Selain
1: Uti. Uti. Uti. Uti.

0: jangan pancing.
1: Ya. Wele denggu.
0: Karena biasanya mah politik dia mah pancingnya lebih tumuloh ya. Ya. Nah, walaupun hilang lama, Abu Ju mengatakan KTP Betiju, kartu keluarga dan identitas lain, itu begitu, identitas kependudukan. Palalu dak, itu begitu. Jangankan itu, tetap oke ingin musim mau lu kartu identitas anak.
1: Saya.
0: Mbak Butima, pasukan lo dukcap.
1: Pasukan. tiga lengkap ini dari kabupaten kota.
0: Jauh beli, Tima. Tima tipe dukcap Bone
1: Bolango.
0: Tipe Octavianus Rahman Timot. Jauh. Jauh tali mulai main.
1: Orang disiplin ini.
0: Jauh. Nah itu betul juga mengatakan mengulah. Dah bawa pilopo ilal mi allah mawaku tu tiali juga. Jadi boleh pilih lama apa mengatakan mengulah. Tanda kutip tahu urusan ya lo mata KTP wau KIA kartu identitas anak. Tahu urusan ya lo mata juga mengatakan mengulah. Boleh pilih lama apa juga mengatakan mengulah atau doma waku tu umai memutu wa ma waku waku tu lo umai mo abu bulo watia tipa kuni
1: watia tita tu indah
0: bo oditopo amiatia mohidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, serunai Banjar merupakan alat musik tiup yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Banjar. Bentuknya berupa alat musik dengan bagian tubuh yang dibuat dari bahan tertentu dan dilengkapi lubang-lubang nada. Suara yang dihasilkan memiliki karakter khas dan dapat digunakan untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional. Permainan serunai membutuhkan pengaturan napas serta teknik meniup yang tepat. Dalam pertunjukan tradisional, bunyinya dapat berpadu dengan alat musik lainnya. Serunai Banjar menjadi salah satu bagian dari warisan musikal masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sebelum kami lanjutkan kembali sahabat budaya, beberapa informasi kuliner ini sudah kami siapkan untuk Anda sebagai referensi informasinya. Kita awali dulu dengan perubahan selera konsumen itu ternyata mendorong inovasi usaha kuliner. Nah, sahabat budaya, pelaku usaha kuliner saat ini terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen. Salah satunya yang dilakukan oleh sosok Duduk Sini Coffee yang mengembangkan menu makanan selain minuman. Nah, di situ ada koordinatornya yang mengatakan awalnya Duduk Sini Coffee itu, ini sebuah kedai ya, menyediakan minuman berbasis kopi dan non-kopi di tahun kemarin. Jadi hanya menjual minuman, tetapi melihat pasar semakin kesini semakin signifikan, semakin ada peluang. Jadi ada beberapa menu yang ditambah, dan ini justru menjadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan. Jadi menu-menu tradisional yang ditambah di Duduk Sini Coffee itu, ada menu yang dinamakan Sego Manten yang merupakan makanan khas Jawa, disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi. Terus minumannya ada kopi susu, americano, dan latte. Salah satu menu yang ditawarkan itu adalah butterscotch coffee dan juga salted and caramel coffee. Jadi kalau harga minuman kopi dan non-kopi di banderol itu maksimal Rp20.000. Dan makanannya yang berat itu tersedia mulai sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000-an. Itu sudah harga terjangkau ya sahabat budaya bagi pelaku-pelaku konsum apa pelaku-pelaku apa konsumen-konsumen di kuliner. Nah, kalau kita orang so di musim kering wan tanggulali oto hulun talo polo dulahe odi ya. Molohe ujamahale. sampai dengan sekarang ada juga yang masih menjual makanan itu Rp10.000 dan satu porsi. Ada sih ya. Di Gorontalo tetap bisa kita orang dapat tempat-tempat macam Pati Om Halid, Pati Takia, Pati Tante Ci. Oke. Langganan Lita Tu Indah semua itu. 10.000 satu porsi makanan, Masya Allah. Itu sangat-sangat enak, luar biasa ya menurut Lita Tu ya. Karena kita orang seleranya berbeda-beda. Oke sahabat budaya, perkembangan ini menunjukkan peluang sektor kuliner bagi pelaku usaha terus berinovasi. Dan pelaku usaha juga terus perlu membaca kebutuhan pasar supaya produk yang ditawarkan tetap relevan bagi konsumen.

0: Oke, sahabat budaya, kami punya satu informasi kembali. Ini kalau orang Indonesia akrab dengan nasi uduk atau bubur ayam untuk sarapan. Tetapi sahabat budaya, di negara Mesir itu ada pilihan-pilihan yang berbeda. Salah satu yang paling kita kenal di sana adalah di negara Mesir ya, adalah full medames, hidangan kacang fava yang menjadi makanan pokok dan nasional Mesir. Full medames ini kacang yang menarik, yaitu kacang yang terkubur namanya. Ini berkaitan dengan cara memasak tradisionalnya yang menggunakan wadah berisi kacang dan ditempatkan di dalam bara yang panas. Metode ini, sahabat budaya, dikenal sejak lama di Mesir. Melansir dari Episcopius, kacang fava dimasak selama semalaman di dalam wadah besar yang menggunakan bara api, termasuk di sekitar pemandian umum Kairo. Sekarang cara masaknya tentu lebih praktis ya, sahabat budaya. Tidak harus menggunakan bara pemandian umum, tetapi dimasak dalam logam besar sehingga kacangnya sangat lunak sebelum diberi berbagai pelengkap. Beberapa penulis mengaitkan full medames ini dengan makanan Mesir kuno. Wikipedia juga menyebut sekitar 2.600 kacang fava itu kering ditemukan di situs Neolitikum dekat Nazareth. Hidangan ini disebut dalam Talmud Yerusalem yang menunjukkan olahan kacang fava telah dikenal di Timur Tengah sejak abad keempat. Tetapi hal ini belum berarti resep full medames yang dikenal sekarang sudah sama persis sejak masa tersebut. Meskipun sangat identik dengan sarapan, kuliner full medames ini sebenarnya bisa disantap kapan aja. Karena bisa ditemukan di rumah, di restoran, sampai pada penjual makanan jalanan dan sering disantap bersama roti. Di negara Mesir ini ya, sahabat budaya. Nah, di beberapa negara Afrika, hidangan ini juga bisa menjadi hidangan yang menyesuaikan dengan bahan dan bumbu lokalnya. Di Somalia misalnya, full medames ini menjadi salah satu menu sarapan yang biasanya disantap bersama telur. Tapi ada juga roti. Dan bahan utama full medames ini sebenarnya sederhana dan mudah ditemukan. Kacang fava yang sudah dimasak lembut dapat dipadukan dengan minyak, jintan, lemon, bawang putih, bawang, atau cabai sesuai selera. Karena berbahan utama kacang, full medames ini menjadi contoh makanan sederhana yang sudah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat dan menunjukkan bagaimana satu bahan pangan bisa diolah dan berkembang menjadi berbagai versi di negara berbeda.
1: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sahabat Budaya, sampai di sini jumpa kita untuk Nusantara Pagi. Aduh Ulpo Odata yang sudah memberikan atensinya dari jam 5 tadi sampai dengan jam 10. Nanti akan ada Tima Udo Ayu. Aduh Allah semuanya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi kesekretariatan negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, Memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program 4 RRI Gorontalo, program Nusantara Siang untuk edisi di hari Selasa hari ini tanggal 22 September 2026. Bertemu lagi bersama Maudo Ayu di ruang dengar Anda. Insya Allah Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 2 siang nanti. Program Request Nusantara hadir kembali di ruang dengar Anda.

Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda request di siang ini, sahabat budaya Lohulondalo, ada lagu daerah Gorontalo, Bulalo, Limutu. Kemudian ada lagu pop Melayu, judulnya Zapin. Lalu lagu ada lagu Manado ya, ada lagu Manado, Waktu di Kobong. Kemudian lagu daerah Maluku, Kampung-Kampung ya. Kemudian ada lagu Palu, Salandoa. Ada lagu Sangihe, lagu Sangihe, Oh Hapi-Hapiku. Ada lagu Minang, Minang ini judulnya Pacik Anak-Anak ya. Kemudian ada lagu daerah Gorontalo, Tobulalo, Lolimutu ya. Silakan sahabat budaya. Ada lagu daerah Gorontalo, pop Melayu, Manado, Maluku, Palu, Sangihe, dan Minang. Saya sudah buka di layanan telepon dan juga layanan WA 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040. Untuk kirim-kirim salam saya batasi 4 orang saja.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Sahabat Daluh Londalo, halo Mak Udo dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Halo juga Ibu Rostin, walolo habari Ibu Rostin.
1: Alhamdulillah sehati. Insya Allah si Mak Udo sehati bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Rostin mau request Nusantara dari daerah mana?
1: Gorontalo.
0: Gorontalo ada dua judulnya Ibu Rostin. Pertama Bulalo Limoto, kemudian yang kedua Tobulalo Lolimoto. Hampir sama dia, sama.
1: Tobulalo Lolimoto.
0: Oke, okay. Tobulalo Lolimoto. Yang kedua ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Untuk siapa lagunya Ibu Rostin?
1: Kirim salam buat semua jo tanpa terkecuali, salam sehat semuanya. Salim spesial buat Mak Udo yang baik hati, insya Allah sesama semua keluarga tercinta, amin. Makasih Mak Udo, assalamualaikum.
0: Kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Rostin, sehat selalu ya. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo, Request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Sahabat budaya Lohonandalo. Mau udah ketemu lagi biar cuma di jalan.
0: Iya, halo juga Ibu Nelly ya.
1: Iya.
0: Iya, walaloh habar Ibu Nelly.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini sementara ada makan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nelly, ya. Mau request lagu yang mana?
1: Lagu Sangihe.
0: Karena sekali Ibu Rostin Pesuara Am, lagu Sangihe. Silakan ya. Untuk siapa lagunya?
1: Sangihe. Kirim salam buat semua fans yang sampai tersucuari. Insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Paling spesial kedua buat anakku yang sementara OTW dari pabrik gula ke Pelabuhan Anggrek. Insyaallah di perjalanan. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial terakhir buat Mak Uda yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Dari istimewa kedua orang tua, insyaallah diberikan kesehatan panjang umur sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mak Uda. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Nelly sekeluarga ya. Sehat selalu ya. Insyaallah rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana? Dari mana?
1: Dari Bualemo.
0: Dari Bualemo. Ibu Nonca. Ibu siapa?
1: Ibu Lis.
0: Oh, Ibu Lis. Ibu ya. Lis bersama saya Maudo Ayu. Lolo habari.
1: Iya. Sudah melahirkan ya.
0: Iya, saya cuti 3 bulan. Alhamdulillah sudah masuk kembali.
1: Anak apa itu?
0: Cewek.
1: Oke ya.
0: Iya, alhamdulillah sudah sepasang Ibu Lis.
1: Oh, sepasang ya.
0: Iya, alhamdulillah. Yang pertama cowok, yang kedua cewek.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Lis, walau habari? Alhamdulillah. Iya. Iya, hamil tua saya. Alhamdulillah sudah selamat. Sudah 3 bulan tidak ada parasa waktu Ibu Lis.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ibu Lis mau request Nusantara lagu daerah mana Ibu Lis? Kedua loh.
1: Lagu apa di situ Kak?
0: Ada lagu Gorontalo, judulnya Bulalolimutu. Kemudian judul kedua Tobulalolimutu. Ada lagu yang mana?
1: Lagi OTW ini Kak, Udo Kota.
0: Ada pop Melayu, Manado, Maluku, Palu, Sangihe, Minang. Yang mana Ibu Lis?
1: Yang Minang, Jawa Minang.
0: Minang ya, oke. Ya, kirim untuk siapa?
1: Ya, pokoknya buat semua wanita spesial buat di Udo. Semoga sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Udo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lis ya. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Lis sekeluarga, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya luhur londalo.
0: Salam budaya luhur londalo juga, Inka.
1: Iya.
0: Walalo habari, Inka?
1: Alhamdulillah, piyo-piyo.
0: Alhamdulillah, Inka.
1: Insyaallah tima udah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Anak-anak tercinta.
0: Amin ya robbal alamin. Amin. Inka juga ya, sehat-sehat terus bersama keluarga tercinta di rumah ya. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya lancar selalu ya.
1: Amin. Insyaallah tim Auda juga rezeki lancar.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Inka,
1: iya, lagu Manado itu
0: mau
1: apa?
0: Mau yang mana, Ti Inka? Lagu Manado itu DP judul Waktu di Kobong.
1: Di Kobong pul dulu bagian.
0: Iya, itu dia. Panas di Kobong.
1: Maluku, Jo.
0: Maluku. Oke, Maluku untuk siapa lagunya? Iya.
1: Kirim salam buat Tim Udo yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat selalu bersama keluarga, bersama Kenji sama adik Alia.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu. Nah, buat seluruh fans Jo Mau udah tanpa terkecuali. Salam jawab hati. Spesial buat suami yang lagi beraktivitas. Makasih Mau Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WA saya baca dulu ya Sobat Budaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur londalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Manado. Kirim salam buat semua fans. Apa ini? Semua fans Polyama ya, tanpa terkecuali. Spesial buat semua keluarga di Manado. Terima kasih Maudo Ayu, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Odo Olo Cikartin, ucapan doa yang sama untuk Cikartin, sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya, saya cukupkan dulu untuk sesi pertama ya. Saya langsung ke lagu dulu sesuai requestan Anda. Di request oleh Ibu Rostin, Ibu Nelly, Ibu Liz, Inka dan Cikartin ya. Nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Request Nusantara Pro 4 RRI Gorontalo.

Balik lagi di Request Nusantara Sobat Budaya. Tadi lagu Gorontalo sudah main, lagu Sangihe, Minang, Maluku, dan Manado ya. Tersisa masih ada lagu daerah Gorontalo, masih ada satu lagi ya, Bula Lolimutu. Kemudian ada lagu pop Melayu, Zapin. Ada lagu daerah Palu, Salandoa ya. Oke, tinggal itu DP lagu ya. Palu, Gorontalo, pop Melayu. Sekali lagi, tersisa lagu Gorontalo, lagu daerah Palu, dan pop Melayu. Silakan di layanan telepon, layanan WA, mau doa Ibu buka kembali untuk Anda. 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-4304040.

0: Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo juga Om Aman ya.
1: Iya.
0: Halo juga Om Aman. Alhamdulillah Pio Piohu. Om Aman wololo habari.
1: Alhamdulillah Pio Piohu juga.
0: Alhamdulillah. Om Aman mau request Nusantara lagu yang mana Om Aman?
1: Lagu Palu.
0: Palu, oke. Kirim untuk siapa Om Aman?
1: Salam buat seluruh bench sampai terkecuali. Terakhir buat Maudo, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Om Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa, yuk doakan sehat selalu Om Aman sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat, maudah.
0: Salam budaya, salam sehat juga.
1: Nene, positif, maudah dia.
0: Nene, walau habari.
1: Alhamdulillah, sehat, maudah dia, nene.
0: Amin, ya Allah. Tiba pun sehat-sehat juga.
1: Alhamdulillah, maudah sehat, amin.
0: Amin ya
1: Allah. Di Alea harus sehat cuma udah.
0: Ada sehat-sehat di Alea, alhamdulillah. Cuman di PKK lagi kurang sehat, di Kakak Kenzi. Lagi batuk-batuk dia. Nenek Ati. Iya. Insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Lagu apa ini mau dulu ya?
0: Nenek tersisa lagu daerah Gorontalo, Palu dan pop Melayu.
1: Judul-judul lo lagu itu apa mau jadi?
0: Kalau Gorontalo DP judul Bula Lolimutu, kalau pop Melayu judulnya Zapin Mengusik, kemudian Palu Salandoa.
1: Itu Salandoa.
0: Oke, Salandoa daerah Palu. Ay. Siap, untuk siapa nenek lagunya?
1: Kalau nomai nenek ini odoli Oma Sutilio. Adoli ikatan polon mamalika mamalika melatu suamu lalui busri otos suawa maudoli ya wang
0: saya
1: kalau saat yang melangami lah maudoli buti ngami lah buti ay kenslo budaya ay maudoli ya
0: saya
1: apa kaden maudoli keluarga saya sehati ada kata ama diri ingat diri tatu di padali kaya anjaya yang ini. Kali saya menangannya mau jadi, boleh itu pun mau jadi ya.
0: Ya.
1: Rasa sehat ya di PIP. Ada ya Oli. Tenggi insya Allah menjadi anak-anak yang baik.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nenek Ambulati. Mau doa-doakan di Nenek sekeluarga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dilancarkan terus rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, request Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Oma Suci ini ya.
1: Alhamdulillah sayang.
0: Iya, Oma Suci sayangku, ada sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat sayangku, cintaku.
0: Amin ya Allah, itu yang paling penting. Oma ya, ada sehat-sehat. Amin. Semuanya sehat, Oma sekeluarga.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Insya Allah sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah, amin. Amin. Oma Suci sayang, mau lagu daerah mana Oma?
1: Lagu Gorontalo, Mon.
0: Gorontalo, untuk siapa Omaku sayang lagunya?
1: Untuk, terima kasih Nenek Ambulati. Sehat selalu Nenek, sayang. Semua.
0: Lagi pakai topeng itu, Oma Suci. Susah mau berperan itu, Oma
1: Suci.
0: Baru Oma.
1: Semua fans berempat tanpa terkecuali. Pasri, masuk Pasri, napa petinnya nyambulasi. Ripanto. Jangan lupa Irpanto kalau tarik meja pasangan kita dengan Maudi, Maudo Ayu siap meluncur.
0: Betul Oma.
1: Deng Nenek,
0: Benti
1: Nenek, semua fans perempat. Ibu Salma Tahir, terima kasih sayangku cintaku, sehat selalu Noah. Semua alumni SPG 281. Yang ada di situ Tima Malaikat, Tibu Iam Gaisi, Tima Malaikat. Siapa yang di situ di penyiar di RRI itu udah DP anak. Ibu Solo Petegun.
0: Siapa itu Oma Suci?
1: Yang dari ini, di Pak Yaman, dari Sido Mukti.
0: Sido Mukti, iya Tima Udo Solo Pak Olo itu eh.
1: Oh bagaimana Tima,
0: iya.
1: Sedangkan Tima Udo sepi lama kabar di Dubai.
0: Iya betul. Di Fakuni Pekar Jaite ya. Tipak kuning kuat karaja terus.
1: Oke saya sama Tima Haya.
0: Iya.
1: Iya
0: siap. Nanti mau kasih sampai Oma pada orang Oma.
1: Semuanya sahabat perempat tanpa terkecuali saya selalu semuanya. Insya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Oke sayangku. Cintaku dong.
0: Ya sayang, omaku sayang cintaku.
1: Oke.
0: Lama tak jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Tini Ambulati ini baru dan tipaku nih. Suka tertawa kuat, cuma ada monitor ya. Oke, sahabat budaya masih mau doa, tunggu lagi di layanan telepon, layanan WA Toduolo, tersisa lagu Gorontalo, pop Melayu, dan lagu daerah Palu. Halo, request Nusantara. Halo.
2: Halo, request Nusantara,
0: iya.
2: Tano Uma Udo.
0: Iya, Tano U, sayangku, cintaku, di Batu Daa, sehat-sehat Tano U.
2: Alhamdulillah, sehati.
0: Alhamdulillah, Tano U mau request Nusantara lagu daerah
2: lagu
0: mana?
2: Lagu Gorontalo, Jo.
0: Lagu Gula Gorontalo. Siap, untuk siapa Tano U sayang?
2: Untuk Ibu Tuti, Ti Pepi, Ti Bulika, dan seluruh fans tanpa terkecuali, dan Nenek Ambulati. Terima kasih sayangku.
0: Iya, sayangku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano U ya. Tano U mau doakan sekeluarga sehat selalu, rezeki lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya, sudah di jam berapa sekarang? Jam 10 lewat 55. Mau doa ayu cek dulu di layanan WA. Layanan WA, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo dari Omale Safik di Molombulahe. Mau pilih lagu daerah Manado, kirim buat Cikartin di Tangkobu. Kemudian Hadija Latif juga di Tangkobu. Rita Ismail, Hadija Ulama, sosial buat anak-anak.

0: sebelum saya tutup untuk di request Nusantara. Karena toran dibatasi sekali dengan waktu. Satu penelpon terakhir, Toduolo. Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan ibu siapa dari mana?
1: Dari Mama Ella di Manado, sayang.
0: Mama Ella, lama tak jumpa torang Mama Ella. Sehat Mama Ella?
1: Alhamdulillah sehat sekali, sayang.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana ini? Di 10 November apa di Manado ini?
1: Oh, di Manado, Adek.
0: Di Manado. Salam buat keluarga semua, for Manado semua nih. Mama Ella.
1: Nanti Jona dapat angin lagi tuh.
0: Iya, cuaca. Cuaca Mama Ella. Bajaga terus kesehatan Mama Ella nih. Di sana
1: ada.
0: Iya Mama
1: ada.
0: Ella siap. Mama Ella silakan, mau request Nusantara lagu yang mana ti Mama Ella?
1: Ikutan Jo.
0: Ikutan Gorontalo, Palu atau pop Melayu?
1: Gorontalo Jo.
0: Gorontalo. Untuk siapa Mama Ella sayangku lagunya?
1: Buat Inka juga, teman sayang Wati, Om Agni, Pak Herbal. Ada Ibu Rosin, halo apa kabar Ibu Rosin? Ada Ibu Suci tadi juga, Mas Suci, juga Tanou. Ada calon pengantin Rifanto, jangan lupa Pak undang nih. Kalau ada undangan, pasti Mama Ella datang.
0: Betul.
1: Buat Ketua Femtiga, Mas Tio, ada Pak Doni juga bersama istri, ada sama Vicky, ada ini, kamu aja dong, for kamu, mau Fira juga. Dan buat Tatu, semoga sehat selalu bersama si kecil.
0: Amin.
1: Oke Tatu, assalamualaikum.
0: Salah, Tima Udo Ayu.
1: Oh, Tima Udo Ayu.
0: Iya, tadi Titatu. Tadi Titatu yang siaran pagi.
1: Oh, kenapa lupa,
0: dokter siang.
1: Oke,
0: Dange. Saya Mama Ella.
1: Insyaallah aku dapat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kasih yang ada di samping.
0: Iya, siap Mama Ella.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oduolo Mama Ella ya. Oduolo semua-semua sahabat budaya ya. Sudah di jam 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Karena tepat di jam 11 torang akan update dulu untuk berita daerah Gorontalo ya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan berpartisipasi di layanan request Nusantara untuk siang ini ya. Tapi jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena mau doayu sampai di jam 2 siang ini bersama Anda. Di jam 11 ini mau doayu mau update dulu untuk updatean informasi berita daerah Gorontalo bersama Pak Hasdin Daniel ya. Nanti setelah updatean berita daerah Gorontalo, mau doayu akan putarkan lagu yang direquest oleh sahabat budaya di sesi terakhir tadi ya. Ada tersisa lagu Gorontalo dan juga lagu Palu ya. Setelah updatean berita daerah Gorontalo yang satu ini, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulunda lo botia polima banda-banda lo habali lo hulunda lo habali uhiwalia metoli punto botia tehas dindan nyalwatia ta mopotunggulolo iya.

0: Mengelola mengutato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Bone Belango Lo Otanggulai Meluali watade Wanu bolo woluo umo pobu Tingkat bo hipoteke nia Mialo hipopidioa Amula dialu umamu babandua umo mate tulu Ika pala lo BPBD Bone Belango Ahril Babiongo lo Otanggulai Uhe muali beti tulu dipo beti lo huli lame dongko orikia patelo. To ulipo odungga lo petugas. Ma uito lo odela iati pohile lio u dilabo mai mopidio. Nabo mai mo babantua. Ele ponu bolo wolo umai pomate tulu. To ulipo mohunta labu. Tulu dongko muali bubohula lo tango lo ayu u dongko mo bata tohela lo taluhu wau musi ma pohutuala bata silio alihu tulu dila umalapo pohine lio odila iati u mo babantua sabu oto damkar bo duluo u mo otasi bubeti wanu bolo mo data uilo po buto dula hiyo tuau to u mo helungolo lo tambati Ma pakusa muhile tulungi to damkar lo kota mia lo provinsi. Muhile lio ode tamu a ami po upo uda a u salamati.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, Huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan. Moto toheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Ondu ono ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. U donggo pantapantanga polo dula he odie ma to paduli lo pamalenda lo pohuato. Moda ta tama susa mo otapu talu he beresi. Sampe-sampe ani mai loti boli woluo umai lo hehengu. Debo mamo data umai lo pobu, bele o ayua wau ilengi. Dulahu u dongko tingka-tingka odie membidu ode umo pobu. Tato bandayo pobo ide pohuato Abdul Kadir Diko lo Otanggulai, U dongo panta-pantanga polo dulahe odie, tato bandayo pobo ide pohuato wa upamalenda ma lotomali a upango a PBD. To umai muhu ila pamalenda u paduli tala iati. To mali alio lo upango a PBD beti alihula iati dila malo susa mololohe taluhe beresi wa umai molingahe to u motatamea wanu bolo woluo u mopobu.
1: Tahuda lomongo panggola. Ada tito o ayua, tonuta buheliti o tata ua.
2: Adat di hutan, siapa yang berani, dia yang jadi kepala. Artinya, tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo, ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pupuk u osubsidi, magambangi ma omoto duo lo petani to pohuayama wa Wonosari, dila odelo ilalu. Masa tia pupuk ma molato lo talo, wanuma wakutu lo u momupu. jadwali lo pupuk ode kios mamo patato olo mangotani. Tala ngota lo petani Hamsa Ninje lo otanggulai owo luo lo pupuk u o subsidi beti magambangi mao mangotani motoloto. Boli pupuk ma woluo odito ma pala luo mai lo mangotani. Dila bodongko yi mawa. Mangotani ma hipola hua doi to kios. Uma watu-watu ode pomupu utalu-talu. Wanu pupuk ma ilo pulito, mangotani ma mo otapu jadwali lo upo de pitalio mai pupuk. Tunggulo to aku tu beito mangotani ma me muhama pupuk to kios.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Boli mo piyohu, di pohu a po oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo, di pohu a po dudulo. Tola lio mao minggu-minggu lo.
1: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Moela hari perhubungan nasional mialo harhubnas to provinsi lo hulon talo ngopo hia uma tilonggo upasala wau olo ma tilonggo kolio uma lopo opo obiresi. Uma lo pokolio a olo ngala a lo perhubungan darat, laut, wa udara. Ika pala lo bandara Jalaluddin to Hulontalo, Joko Harjani lo otanggulai, to harhubnas beti ngopo hia lo upasala, wa olo mati longko donor darat. Upi lo hutulio to terminal to Limutu. Wau ma lo huduhudu bilo lula odela ianti. Alihu mo ela harhubnas beti dilabo mo pulita to ramelio dabo mai onapa atilio odeta dadahata.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Hiam bola lango me huluto.
4: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Taruna siaga bencana mialo tagana provinsi lo hulondalo ma hipongohia pahamu potunua potuhata. To umo popele hio umo pobu mialo dilama omo mobu-mobu. Sabu masa tiap buti, donggo wade-wade to polo dulahe. Mo data, umalo hehengu, gambang ima amo pobu. Eleponu upilo buboti bongo idi, nabo musidahalo tulu buti bolo umalapo. I koordinator forum koordinasi tagana Ledowik David Mailite lo otanggulai, dila muali ala sani topolo dula heboti mai momobu-mobu sabu mamo data umalo hehengu. Boli tulu beti ngo inda umalapo umapo delolo dupoto. Ipo hilelio odetamo aami wanu bolo woluo umo wali huamo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Tagana tatapu hipongohia pahamu umopopele hio to umopobu.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo pombolu mo ondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengundula awam mengotato tanumbo o. Odi mola uma piloposambe umai lamia tia to hianga botia insa Allah poli de modudunga ya to hianga peenta mai.
1: Mengundula
0: awam mengutak. Habagi botia, juh tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongol tato. Utilala to bahasa bolo pohinala potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Da boju to udipo mo Hindu, amiatia ta tapu mo po elamai, lolaita isi-isiali. Wau, dila mo palongo to hitua-tua-ua, ti diopo dulahu udongko tingka-tingka odie, inde bo oditopo, wa tia mo Hindu opo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau bahasa.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. FM 95,1 MHz.

ayah.

0: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Maudo Ayu untuk program Nusantara Siang. Torang updatean dulu untuk informasi dari seluruh Nusantara ya Sobat Budaya. Di informasi untuk program Nusantara Siang ini, kita orang di info UMKM ya. Info UMKM dari seluruh Nusantara Sobat Budaya. Torang ke daerah Bangka Belitung untuk informasi UMKM, yaitu RRI Fest di Bangka Belitung atau di Sungai Liat 2026 itu sudah usai ya, pada 11 sampai 13 September lalu. Kemudian Sobat Budaya, panggung sudah dibongkar, keramaian sudah bubar. Tapi di panitia RRI Sungai Liat itu chatnya masih ramai. Bukan chat panitia ya, tapi chat terima kasih dari pelaku UMKM. Dan Sobat Budaya, alhamdulillah perdana ikut bazar para UMKM ini antusias sekali. Bahagianya menular sampai ke panitia di RRI Sungai Liat. Dan Sobat Budaya, RRI Fest ini bukan cuma panggung dan musik ya, tapi lapak untuk ketemu pembeli, memperkenalkan produk, dapat pelanggan baru. Dan juga di balik itu ada koordinator UMKM RRI Fest 2026, yaitu Dudi di RRI Sungai Liat, koordinatornya. Dan pesan yang masuk ya Sobat Budaya, pesan yang masuk yaitu semangat kreativitas dan kolaborasi bertemu dalam satu ruang di RRI Fest bagi kami ya, untuk pelaku UMKM. Mereka mengatakan Sobat Budaya, ini sebuah acara bukan sekadar tentang panggung dan keramaian, dan ini adalah ruang untuk mempertemukan ide, karya komunitas pelaku UMKM dan masyarakat dalam satu semangat yang sama. Dan Sobat Budaya, RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri menghadirkan Bazar UMKM, Jalan Sehat, Pasar Murah, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Tanam Pohon, hingga Pentas Seni. Jadi puluhan UMKM ikut ya Sobat Budaya di seluruh Satker ya, di seluruh Indonesia, seluruh RRI ya. Dan pulang juga dengan cerita manis. Di Gorontalo juga ya Sobat Budaya, di RRI Gorontalo, RRI Fest kemarin itu wow, antusias masyarakat yang berbondong-bondong ke RRI Gorontalo luar biasa ya. Oke, Sobat Budaya Lohulondalo, masih banyak updatean informasi torang siang ini. Dan sebelumnya Maudo Ayu informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan zuhur wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan zuhur wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Maudo Ayu hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda sembari kita menantikan untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari ini pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Sahabat budaya, Sasadu merupakan rumah adat masyarakat Sahu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Bangunan ini memiliki bentuk terbuka dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Ruang Sasadu lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan berbagai kegiatan adat masyarakat. Struktur bangunannya menggunakan bahan-bahan lokal yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bagian-bagian rumah mengandung simbol dan nilai yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Sasadu memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong dan musyawarah dalam masyarakat Sahu. Mengutatu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: zombie cagámoslo.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
3: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Torang di informasi untuk info UMKM dari daerah Gorontalo sahabat budaya. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mendorong pelaku UMKM keripik pisang Tilihua meningkatkan kualitas produk kemasan dan juga legalitas usaha agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan retail modern. Dorongan tersebut disampaikannya saat menghadiri launching produk UMKM di Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto. Keripik pisang ini, sobat budaya, merupakan produk UMKM yang telah lama yang menjadi salah satu produk yang identik dengan Kelurahan Tilihua, sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun Bupati Bapak Sofyan Puhi melihat bahwa produk tersebut selama ini masih banyak dipasarkan secara konvensional. Dan beliau menekankan peningkatan kualitas produk ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, kemudian kemasan, legalitas usaha hingga pemenuhan standar yang dibutuhkan untuk memasuki pasar modern. Dan Bupati Sofyan Puhi memberikan apresiasi atas pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Gorontalo demi membantu para pelaku UMKM melakukan pembenahan kemasan, kemudian pengurusan izin usaha, dan label halal. Menurutnya, kelengkapan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas pemasaran. Tahap berikutnya, sobat budaya, produk keripik pisang Tilihua ini perlu mengikuti proses kurasi agar dapat masuk ke jaringan retail modern seperti di minimarket dan juga supermarket. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, Sukri Moonti, mengatakan bahwa pendampingan UMKM tersebut menyasar sekitar 50 pengrajin keripik di Tilihua. Jadi pendampingan ini dilakukan mulai dari pengurusan izin usaha, label halalnya, kemudian pembenahan kemasan hingga pemasaran. Dalam kesempatan itu, Basnas Kabupaten Gorontalo turut menyalurkan bantuan untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebencanaan, dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan. Selengkapnya informasinya Anda bisa update melalui laman portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tari cokek dikenal dalam lingkungan budaya masyarakat Banten dan memiliki hubungan dengan perkembangan kesenian masyarakat pesisir. Gerakannya dilakukan dengan tempo yang relatif lembut dan mengikuti irama musik pengiring. Penari biasanya mengenakan busana tradisional yang memiliki ciri khas tersendiri. Pertunjukan cokek juga memperlihatkan adanya pengaruh budaya Tionghoa dalam perkembangan kesenian di wilayah Banten. Musik pengiring memberikan suasana khas yang mendukung gerakan para penari. Kesenian ini menjadi bagian dari keberagaman seni pertunjukan yang berkembang di daerah Banten.

Mangau tato wong mongo dulaa watiati mau doayo bolo odu olo dan nantikan warta budaya pada pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Korannya koran.
6: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
7: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi beragam dari Nusantara. Informasi berikutnya sahabat budaya, kawasan pesisir Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu tujuan wisata pantai yang ada di wilayah Garut Selatan. Jadi ini selain Pantai Santolo yang dikenal sangat populer ya sobat budaya, terdapat Pantai Karang Papak, itu menawarkan suasana berbeda dengan hamparan batu karang dan kolam-kolam alami yang menjadi daya tarik utamanya. Pantai Karang Papak sobat budaya itu berada tidak jauh dari Pantai Santolo, ya meski berada di kawasan yang berdekatan, kedua pantai tersebut memiliki karakter yang berbeda. Jika Pantai Santolo, sobat budaya, cenderung lebih ramai dan juga dipenuhi berbagai pilihan kuliner serta fasilitas wisata, Karang Papak juga ini menawarkan suasana yang relatif lebih tenang. Dan sesuai namanya, kawasan ini memiliki formasi batu karang yang cukup menonjol di sepanjang garis pantai. Bebatuan tersebut tidak hanya menjadi pemandangan khas ya sobat budaya, tetapi juga membentuk cekungan-cekungan alami yang terisi air laut ketika pasang. Dan dilansir dari griffy.com, saat air laut mulai surut, kolam-kolam alami itu dapat menjadi tempat bermain air bagi wisatawan. Jadi gelombang laut yang datang dari arah luar terlebih dahulu itu terpecah oleh gugusan karang, sehingga bagian kolamnya ini cenderung lebih tenang dibandingkan area pantai yang langsung berhadapan dengan ombak. Dan sobat budaya, di sejumlah titik air laut juga di sekitar terumbu karang juga itu terlihat cukup jernih. Kondisi tersebut juga memungkinkan wisatawan menikmati aktivitas seperti snorkeling ringan untuk melihat ikan-ikan kecil dan juga kehidupan laut di sekitar karang tanpa harus berenang terlalu jauh ke tengah laut ya sobat budaya. Nah, daya tarik lainnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan yaitu menggunakan ITV. Nah, ini kendaraan tersebut juga disewa berkeliling di sekitar kawasan pantai. Jadi waktu tertentu juga pada akhir pekan nanti ketika kondisi ombak kurang bersahabat, area penggunaan dari ITV ini dibatasi ya, demi menjaga keselamatan pengunjung. Jadi bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai lebih lama, kawasan Karang Papak juga ini menyediakan area untuk berkemah. Nah, selengkapnya Anda bisa akses di laman griffy.com untuk informasi terkait dengan wisata Pantai Karang yang ada di Garut ya. Dan masih dengan informasi dari beragam Nusantara, sobat budaya, kita nikmati beberapa deretan lagu Nusantara berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, kain tenun gresing berasal dari desa Tenganan, Karangasem, Bali. Keistimewaannya terletak pada teknik tenun ikat ganda yang tidak banyak ditemukan pada kain tradisional Indonesia. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian karena benang pada bagian tertentu diikat dan diberi warna sebelum ditenun. Motif yang dihasilkan memiliki keteraturan dan mengandung nilai simbolis bagi masyarakat Tenganan. Pembuatan kain ini dapat membutuhkan waktu yang panjang, bergantung pada jenis dan kerumitan motifnya. Gringsing juga digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Tenganan. Demikian untuk Warta Budaya edisi Selasa, 22 September 2026. Mengotatwa mengodula awati yatima odo ayu bolo odu olo dan maudo ayu pamit dari ruang dengar Anda sudah di jam 2 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus masih bersama kami. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta dalam mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional. Insya Allah terima baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan. Ya,
1: teater yeah.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama ada teater ya, Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih
1: jelasnya okay.
2: Ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan baik. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran perempat pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu bukan?
3: Lenong. Ya, yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh
3: yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta. Ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus
2: dua,
3: ada
2: gitu.
3: Juga di sana Hadam dan Inang. Adam. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan apa? Ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah
3: gula
2: itu
3: merah.
2: Ya? Oke.
3: Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu, ini kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi rebutan.
3: Ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu
2: rebutan
3: dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Udah lewat, kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Oh, saweran.
3: Saweran itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
3: ada.
2: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu
3: malam
2: penuh. Ya.
3: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit.
2: Betul.
3: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: beda ya. Ya itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau serunya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh.
3: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun nggak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal
3: kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelap-kelip ya.
3: Baik. Itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta, sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya.
3: Khusus,
2: okay.
3: Kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista.
4: Iya,
2: untuk Kali menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
4: Baik,
2: tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya. Bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu. Ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
4: Kak
2: kostum
4: Eli,
2: apa ini?
4: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek.
4: Uh-uh.
3: Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
4: Okay.
3: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. Pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
4: Iya, iya,
3: iya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
4: Oke.
3: Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat nah, sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
4: Yeah.
3: Permaisuri beda lagi.
4: Okay.
3: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
4: Okay.
3: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
4: Oh, baik.
3: Nah itu.
4: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
3: boleh,
4: dulu ya.
3: Boleh,
4: ya, ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812-1124928. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511-3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku, di ayun ayun. Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri beliau ini kalau dapat
4: peran. Baik, sahabat budaya, mohon maaf untuk suara budaya Nusantara kami cukupkan, dan di studio kami saat ini sudah menunjukkan menit ke-40 yang melintas dari pukul 14, dan untuk azan asar di daerah Gorontalo, kota Gorontalo, tepatnya pukul 14:43 waktu Indonesia Tengah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji.

jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam.
3: Oke, penanganan bencana alam terus
1: berlanjut. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah dan masya Allah hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Selasa 22 September 2026 untuk Nusantara sore sampai jam 7 malam nantinya.

Iya, sahabat budayaan ya, kita orang saat ini hadir di Jejak Nusantara seperti biasa untuk sore hari ini, sahabat budaya. Dan untuk Jejak Nusantara kali ini, sahabat budaya, yaitu seputar... Oke, seputar pesta kampung ya, MAP. Pogau Hanua yang pesta kampung Karampuang yang menjaga ingatan leluhur dan juga tradisi agraris. Nah, sahabat budaya, mau Pogau Hanua pesta kampung Karampuang ini ya, yaitu pesta kampung masyarakat ada Karampuang di Sinjai, sahabat budaya. Nah, oke, sahabat budaya, jadi kebudayaan Nusantara pastinya ya tidak selamanya hadir dalam wujud peninggalan fisik yang megah gitu kan. Seperti candi batu lah, ada monumen bersejarah, benda pusaka yang tersimpan rapi atau kapak-kapak arkeologis gitu. Sebagian besar dari kekayaan tradisi justru hidup ya atau bertumbuh dan bernafas melalui serangkaian praktik sosial serta kegiatan komunitas yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, salah satu wujud nyata dari warisan budaya tak benda yang terus dipraktikan hingga hari ini adalah pesta kampung Mapogau Hanua, yaitu sebuah perayaan adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi pesta adat ini menggambarkan keselarasan antara kehidupan spiritual, lingkungan sosial, siklus alam tempat masyarakat tersebut tinggal dan menggantungkan harapan hidup mereka. Terus upacara adat Mapogau Hanua secara khusus itu dikenal sebagai salah satu situs ritus tahunan gitu, paling vital gitu ya pada masyarakat adat Karampuang. Nah, arti penting dari tradisi ini, sahabat budaya, telah diakui secara nasional ketika pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018. Nah, yang dikategorikan ke dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus serta juga perayaan-perayaan. Jadi daya tarik utama dari Mapogau Hanua terletak pada bagaimana seluruh elemen kehidupan agraris, tatanan sosial, penghormatan terhadap ruang adat serta ingatan kepada para leluhur berpadu harmonis gitu ya dalam satu rangkaian kegiatan yang terstruktur, sahabat budaya. Nah, bagi masyarakat Karampuang, sahabat budaya, acara ini bukanlah sekedar rutinitas festival atau hiburan tahunan ya, melainkan juga momentum untuk berkumpul bersama mengonsolidasikan norma kehidupan sosial, terus juga merawat kelestarian lingkungan adat serta mempertegas identitas budaya komunitas mereka di tengah arus perubahan zaman. Sahabat budaya, satu di antara tahapan terpenting yang menandai dimulainya rangkaian Mapogau Hanua adalah Mabahang ya. Jadi Mabahang ini merupakan sebuah prosesi musyawarah adat secara menyeluruh gitu yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Nah, para pemangku adat termasuk juga ya, serta juga ada tokoh-tokoh penting itu guna membahas seluruh persiapan teknis maupun ritual pesta kampung. Nah, ini sahabat budaya, forum ini mencerminkan betapa nilai demokrasi dan keterbukaan telah terintegrasi sejak lama, sahabat budaya, dalam struktur masyarakat adat Nusantara. Nah, kehadiran musyawarah Mabahang ini juga memperlihatkan betapa pentingnya ya kedudukan dan komunikasi verbal gitu, kesepakatan bersama dan asas gotong royong juga dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat. Jadi setiap keputusan yang diambil tidak pernah berdiri sendiri atau ditentukan secara sepihak ya, melainkan sahabat budaya selalu ditempatkan dalam kepentingan bersama demi menjaga ketentraman juga keharmonisan seluruh komunitas.
Nah, seturut selesainya prosesi musyawarah, tahapan berikutnya harus dilaksanakan masyarakat adat adalah Mapauta ya, Mapauta nih. Jadi dalam berbagai analisis budaya, Mapauta dipahami sebagai prosesi ritual gitu untuk memohon izin, restu, serta keselamatan kepada para leluhur dan penguasa dalam sebelum kegiatan pesta adat dilanjutkan lebih jauh. Dan ritual ini mencerminkan juga rasa rendah hati manusianya adat di hadapan semesta dan para pendahulunya. Karena prosesi Mapauta tersebut berkaitan erat dengan perspektif masyarakat Karampuang ya terhadap ruang-ruang tertentu yang dianggap memiliki kedudukan sakral dan nilai khusus dalam adat mereka, sahabat budaya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Eanggu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita lanjut kembali sahabat budaya untuk jejak Nusantara seputar Mapogau Hanua, yaitu pesta kampung Karampuang yang menjaga ingatan leluhur dan tradisi agraris. Nah, jadi sahabat budaya, berdasarkan pencatatan data warisan budaya Indonesia, kawasan kebudayaan Sinjai memang kaya akan peninggalan sejarah ya, dan arkeologis megalitikum seperti keberadaan menhir, dolmen, punden, berundak, serta juga lumpang batu. Jadi benda-benda kuno tersebut menjadi bukti otentik mengenai sejarah kepanjang kebudayaan. Dan salah satu aspek praktis yang sangat menarik dalam perayaan Mapogau Hanua, sahabat budaya, adalah digelarnya ya Mabaja-Baja gitu. Mabaja-Baja ini merupakan aksi pembersihan lingkungan secara massal gitu dan serentak yang dilakukan oleh seluruh warga desa menjelang dimulainya acara puncak pesta adat. Dan kegiatan ini menunjukkan bahwa kesucian ritual spiritual senantiasa berbanding lurus dengan kebersihan lingkungan fisik. Nah, aktivitas membersihkan kawasan tidak sekedar dipandang sebagai pekerjaan fisik atau rutinitas teknis ya sahabat budaya. Mabaja-baja menjadi sarana kerja bakti yang melibatkan interaksi intensif antar dusun dan antar anggota keluarga, sehingga juga ada terciptanya ruang komunikasi yang hangat dan juga akrab. Rangkaian Mabaja-baja ini menempati posisi penting setelah Mapauta menunjukkan dimensi praktis dari sudut warisan kebudayaan, sahabat budaya. Dan warisan budaya tidak selamanya harus berupa artefak mati yang dipajang ya, melainkan juga dapat berupa nilai-nilai hidup atau keterampilan masyarakat dalam merawat ruang hidup bersama. Memasuki tahap inti perayaan ya, dilaksanakanlah sebuah prosesi sakral yang dikenal dengan sebutan Menre Ribulo. Nah, secara harfiah dan praktis prosesi ini melibatkan perjalanan bersama menuju kawasan bukit gitu, atau tempat yang tinggi lah sahabat budaya, yang terletak di area pemukiman adat. Nah, ketinggian dalam banyak kebudayaan Nusantara seringkali disimbolkan sebagai tempat yang lebih dekat dengan dunia roh leluhur gitu dan pencipta. Nah, berbagai penelitian mengenai tradisi Mapogau Hanua menempatkan Menre Ribulo sebagai puncak ritus yang syarat akan kesakralannya. Nah, dalam prosesi ini dipraktikan berbagai bentuk sajian simbolis gitu, penyiapan makanan adat, pembacaan doa-doa, serta juga penghormatan yang mendalam kepada roh para pendiri kampung sesuai dengan kosmologi kepercayaan masyarakat adat setempat. Setelah prosesi ditempatkan tinggi ya, tempat tinggi selesai dilaksanakan sahabat budaya, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan tahapan Mabali Sumange gitu. Jadi tahapan ini merupakan juga bagian penutup dari susunan ritual Mapogau Hanua yang berfungsi untuk memulihkan, menyegarkan, serta mengembalikan semangat hidup dan keharmonisan jiwa seluruh warga desa setelah melangsungkan serangkaian ritual yang melelahkan namun penuh hikmat pastinya. Nah, penelitian antropologi budaya juga mengonfirmasi bahwa rangkaian upacara adat seperti Mapogau Hanua memegang fungsi sosial yang amat vital. Ritus ini menjadi perekat sosial yang ampuh sahabat budaya untuk memperbarui ikatan kekerabatan, meredakan ketegangan sosial yang mungkin terjadi sepanjang tahun, dan juga bisa membangkitkan rasa bangga terhadap identitas lokal serta mengukuhkan solidaritas antar warga Karampuang. Mapogau Hanua juga membuka mata kita bahwa rekam jejak sejarah peradaban Indonesia tidak hanya terpahat pada batu prasasti atau naskah kuno atau monumen megah. Nah, sejarah yang paling hidup justru sahabat budaya tersimpan dalam ikatan kolektif seperti tradisi lisan serta juga praktik kebiasaan sehari-hari yang terus diulang dan diwariskan secara turun-temurun. Dan melalui keutuhan Mapogau Hanua kita menyaksikan sahabat budaya perpaduan utuh antara aktivitas pertanian, kelestarian lingkungan, dan juga hubungan kekeluargaan. Juga ada penataan ruang adat di sana, tradisi kuliner juga ya termasuk, dan kebiasaan musyawarah serta juga kedalaman sistem kepercayaan. Seluruh elemen budaya ini, sahabat budaya, teranyam rapi, itu membentuk satu identitas kebudayaan yang kokoh, tidak terpisahkan. Dan keberlanjutan tradisi Mapogau Hanua sangat bergantung pada keberadaan masyarakat pendukungnya ya. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari komunitas lokal, sebuah tradisi aduhur akan cepat punah dan berubah menjadi sekedar catatan kaki dalam buku-buku sejarah. Maka dari itu langkah-langkah dokumentasi, penelitian ilmiah, pendidikan berbasis kearifan lokal serta pemberian penghormatan yang layak kepada masyarakat adat Kampuang itu juga merupakan hal yang mutlak sahabat budaya untuk terus ditingkatkan demi menjaga warisan leluhur ini.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Nah, untuk sesi terakhir di Jejak Nusantara, sahabat budaya, seputar Mapugau Hanua. Jadi Mapugau Hanua ini merupakan juga wujud pesta kampung yang mencerminkan kedalaman hubungan antara kebudayaan agraris, tatanan sosial, ruang sakral, serta juga penghormatan terhadap ingatan leluhur pada masyarakat adat Karampuang di Sinjai. Nah, struktur pelaksanaan yang meliputi Mabahang, Mapauta, Mabaja-baja, Mendre Ribulo, hingga Mabali Sumangi membuktikan bahwa tradisi ini sahabat budaya dibangun atas dasar proses panjang yang melibatkan seluruh potensi komunitas. Dan pengakuan resmi dari negara melalui penetapan Mapugau Hanua sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 menjadi bukti nyata ya, dan akan nilai penting tradisi ini dalam khasanah kebudayaan nasional. Lebih dari sekedar perayaan rutin tahunan, Mapugau Hanua adalah bukti hidup bagaimana masyarakat Nusantara menjaga dan juga merawat serta sejarah mereka melalui tindakan nyata sehari-hari. Nah, selama nilai-nilai, simbol, serta pengetahuan adat yang terkandung dalamnya terus dihayati dan diwariskan, Mapugau Hanua akan tetap berdiri kokoh sebagai salah satu pilar utama yang memperkaya warna-warni mozaik kebudayaan Indonesia, sahabat budaya. Kami cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Semoga ada informasi yang Tata Rama berikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjut kembali sahabat budaya. Sampai di jam 7 Tata Rama akan nemenin sahabat budaya dan kita masuk untuk program dangdut ya. Selamat menikmati sore Anda.

Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan.

0: dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Tahukah Anda, binte biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.

0: Oke, sahabat budaya, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di 0811430404 sama 0822-5996-8266 untuk lagunya yang bisa sahabat budaya pilih. Ini ada Cinta Satu Malam tuh sahabat budaya ya. Terus ada Dengan Relaku Mengalah dari Bajul Danu, ada Bella Nova Cinta Tadi Restui. Terus ada Cece Handika Istri Setia Cita-cita Tak Jangan Halu. Next ada Gita Yubi Goyang Geleng dan Dara Ayu Sia-sia Berjuang Danang Angin Lalu. Bisa ikutan juga di WA kami di 0811430404040 dan silakan di 0811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Dari Berujung Sidomulyo.
0: Oke, Bu Rostin, silakan.
1: Relaku Mengalah.
0: Relaku Mengalah. Oke.
1: Oke, Teteh Rahma, sukses selalu. Maka assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Halo sayang, cinta ya. Tano, silakan sayang, mau yang mana?
2: Istri Setia.
0: Istri Setia. Oke, boleh.
2: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan 822. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum. Oke, silakan. Oh, maaf nih, dangdut adalah kita. Relaku mengalah, Oma, sama istri setia.
1: Oke,
0: terima kasih, Oma Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 811, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang cinta.
0: Halo juga sayangku. Silakan Ibu Nelly mau yang mana sayang?
2: Ikutkan lagu yang kita mau ada pilih.
0: Oke.
2: Oke sayang cinta.
0: Oke sayang.
2: Selalu salam peti sapi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Ibu Nelly, silakan sahabat budaya 811 sama 822. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya sayang, silakan Abi Rifanto.
3: Lagu yang kita pilih apa?
0: Relaku mengalah sama istri setia.
3: Istri setia saja.
0: Asik, amin. Oke sayang, ya. Ya.
3: Aduh, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, kita masuk sesi kedua. Silakan, masih ada sisa lagunya dari Bella Nova, Cinta Tadi Restui, ada Cita-Cita Tak Jangan Halu, ada Goyang Geleng, Gita Yubi, Dara Ayu, Sia-Sia Berjuang, dan Yang Angin Lalu, dan Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malamnya dari Melinda ya. Dan silakan 0811 sama 0822. Dan yang mau WA juga, saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut-dangdut adalah kita dari Omale Safik, Molombulahe, milih lagu Istri Sotia. Oke, Istri Sotianya udah tadi Oma ya. Sehat selalu Tata Ama. Oke Oma, nanti Ama ganti sekalian ya.

0: Iya, sahabat budaya, kita kalian telepon 0811 sama 0822 ya. Ini ada ganggu ya. Iya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bung Aman, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Lagu apa?
0: Lagunya Cinta Satu Malam Melinda, Bella Nova, Cinta Tari Restui, Cita-Cita Tak Jangan Halu. Terus ada kita Yubi Goyang Geleng, Sia-Sia Berjuang, Dara Ayu, Angin Lalu Danang.
1: Cinta Tak Direstui.
0: Cinta Tak Direstui, oke.
1: Oke, terima kasih pertama.
0: Kembali. Oke, terima kasih Bung Aman ya. Di belakangnya Bung Aman, silakan sahabat budaya sama ke WA lagi. Silakan yang mau WA, kita ke siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Bella Nova, terima kasih Tata Rahma. Sehat selalu bersama keluarga, amin. Oke. Kita ke 822, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Amso hampir keluar suara-suara asli.
2: Siapa yang asli?
0: Tidak, ada orang di sana.
2: Ada di Bang Oking di samping ini nenek. Oh. Ada sama ini. Sama bilang apa, mau bilang ke Bang Oking apa dulu?
0: Apa? Mau bilang apa?
2: Sama bilang lalu ke nenek.
0: Tahu, sama so lupa apa ya? Tadi nenek kasih ingat kemarin sama so lupa pol.
2: Ya biar saja, tambah-tambah urusan. Iya, tambah-tambah urusan di nenek Iman, tambah-tambah urusan tadi biar saja dia.
0: Oke, walah lagu yang mana di nenek Muhammad sayang?
2: Itu di nenek suka itu Sia-sia Berjuang itu.
0: Kok memang ama so feeling tidak mau minta itu lagu.
2: Kata mau katanya langsung mau request lagu. Sama lagi bilang begitu lagi.
0: Betul. Memang pas ada dapat lihat ke sana. Oh itu lagu. Kayaknya dia. Oh betul.
2: Bagaimana ada sama so taruh kamar itu lagu. Di situ katanya dia mau pilih.
0: Tapi tidak ada. Ada takuti sadiki. Ada bata kontak batin sadiki berarti am. Begitu.
2: Sia-sia Berjuang.
0: Asik. Hihihi.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya nenek, silakan sahabat budaya 0811 sama 0822 silakan.

Iya, sahabat budaya, silakan 0811 sama 0822 ya. Karena waktunya sekarang udah mepet nih, udah menit ke 51 mendekati dari jam 4 sore. Silakan 0811 sama 0822. Yang mau WA juga masih ada waktunya, sahabat budaya. Jadi silakan.

Oke, sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kita masih punya 3 lagu. Ada Cita-Cita, Jangan Halu, Gita Yubi Goyang Geleng, sama Danang Angin Lalu. Selamat menikmati sorenya, sahabat budaya. Semoga dengan lagu yang sudah Tata Rama bagikan tadi ya, bisa membuat suasana kita makin santai. Semoga juga semua urusan hari ini berjalan lancar, dan kita bisa menutup hari dengan hati yang tenang, karena sekarang udah sore gitu kan. Ya, selesai pekerjaannya, jadi udah tutup ya. Pulang rumah, jangan dibawa ke rumah capeknya, jangan dibawa ke rumah marah-marahnya. Karena biasanya bawaan capek dari kantor, udah masalah ini, masalah itu, belum lagi dengan capeknya, udah jangan cukup sampai di luar rumah, jangan dibawa ke dalam rumah ya. Selamat menikmati sekali lagi sorenya, dan amat cukupkan untuk Dangdut, Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA. Kita ke Cita-Cita dengan Jangan Halu.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, sukran Kak U dan Yulianti Moduto dengan Manggi-Manggi. Amai cukup kan? Dan saat ini kita akan bersama programa 1, sahabat budaya. Iya, kita akan bersama programa 1 untuk musik religi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan isyan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Persatu dan juga program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan perlu kami ingatkan kembali pendengar sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 193 bersama Fatrawati Ismail.

0: Demikian pendengar, pengajian Al-Quran bersama Fatrawati Ismail dalam Surah Ali Imran dan selanjutnya penyampaian Risalah Maghrib bersama Haji Marton Abdurrahman SAG MHI dengan judul Abadikan Amal, Amankan Bumi, Menjemput Maghrib dengan Menyelamatkan Amanah Wakaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الوقف صدقة جارية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjelang maghrib ini, marilah kita sejenak mengingat satu amanah besar yang sering berada di tengah-tengah kita, tetapi terkadang kurang kita perhatikan, yaitu amanah tanah wakaf. Maghrib adalah pengingat bahwa hari kita semakin pendek, usia kita semakin menipis. Mari kita abadikan amal sebelum ajal menjemput. Jadikanlah semangat mengurus wakaf ini sebagai jihad kita. Tanamkan tekad yang bulat dan jadikanlah prinsip hidup kita dengan slogan mulia, Syiar Wakaf Sampai Wafat. Pendengar, banyak masjid, musola, madrasah, pesantren, makam, dan fasilitas sosial lainnya berdiri di atas tanah wakaf. Namun pertanyaannya, sudahkah status tanah wakaf tersebut kita amankan secara administrasi dan hukum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya pencatatan dan administrasi dalam urusan harta. Maka dalam urusan wakaf pun, jangan sampai kita hanya mengandalkan ingatan, kesaksian, atau cerita dari generasi ke generasi. Amanah wakaf harus dijaga dengan administrasi yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada persoalan yang sering kita jumpai. Wakif atau orang yang mewakafkan tanah telah meninggal dunia, sementara tanah tersebut dahulu pernah diwakafkan, tetapi belum memiliki bukti administrasi yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, jangan biarkan begitu saja. Salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan isbat wakaf ke pengadilan agama sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku agar status wakaf tersebut memperoleh kepastian hukum. Apalagi saat ini terdapat program dan sinergi antara pengadilan agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama dalam membantu penyelesaian administrasi dan legalisasi tanah wakaf. Mumpung ada program dan kesempatan, mari kita manfaatkan. Jangan menunggu sampai terjadi persoalan. Jangan menunggu sampai tanah wakaf dipersoalkan oleh ahli waris. Dan jangan menunggu sampai muncul sengketa. Lebih baik kita mengurus administrasinya sekarang daripada anak cucu kita yang menghadapi masalah di kemudian hari. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, wahai para najir, para pengelola wakaf, para pengurus masjid yang dimuliakan Allah, menjadi najir bukanlah sekedar gelar. Ini adalah tanggung jawab yang berat. Tanamkan dalam hati kita yang paling dalam untuk senantiasa mengamankan aset-aset tanah wakaf. Bayangkan jika karena kelalaian kita mengurus administrasinya, di kemudian hari tanah wakaf ini digugat oleh para ahli waris. Bukan hanya harta yang hilang, amal jariah sang pewakaf pun bisa terputus dan kita akan menanggung dosanya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu." Jangan sampai suatu hari nanti para najir justru berhadapan dengan gugatan atau persoalan dari ahli waris karena administrasi wakaf tidak diselesaikan sejak awal. Mari kita peduli, Mari kita periksa status tanah masjid, madrasah, pesantren, makam dan tanah wakaf lainnya. Kalau sudah bersertifikat wakaf, kita jaga dokumennya. Kalau belum lengkap administrasinya, mari kita lengkapi. Kalau wakif sudah meninggal dunia dan pernah mewakafkan tanahnya tetapi belum memiliki kepastian hukum, mari kita konsultasikan dan tempuh prosedur yang namanya isbat wakaf melalui pengadilan agama. Pendengar, jangan pernah merasa bosan mengurus administrasi wakaf, karena boleh jadi selembar dokumen yang kita selesaikan hari ini menjadi benteng bagi aset umat untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Semoga setiap langkah kita dalam mengamankan tanah wakaf dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Mari kita bawa berkas-berkas tanah wakaf yang telah kita selamatkan hari ini sebagai mahkota cahaya di hari kiamat kelak yang menjadi asbab kita masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan ia menggendong

ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi SAW. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Yang lain Tesar ini satu tampilan dari Manado, Sahabat Budaya. Lagu yang populer di tahun 2023 ini sudah hadir menemani malam Sahabat Budaya semuanya. Dan selamat malam juga yang baru pulang kerja. Capeknya boleh ya Pak ya, Bu? Boleh, kita bawa pulang capeknya kita. Tapi jangan marah-marah kalau dia di rumah gitu ya. Biasanya kalau dia capek bawaannya mau marah-marah gitu kan. Apalagi kalau sampai rumah, aduh sampai rumah-rumah juga talamburang. Oh tolong. Ada kata teman saya tuh manusiawi gitu. Ya pokoknya tarik nafas, mandi, makan, lalu istirahat gitu ya. Atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol dulu sejenak gitu bersama keluarga di rumah ya. Dan yang pasti hari ini mungkin melelahkan tapi syukuri ya, karena kita sudah berhasil melewatinya. Insya Allah besok kita mulai lagi dengan hati yang lebih tenang, lebih enak ya Sahabat Budaya. Dan oke, kita Sahabat Budaya Tarama punya informasi nih, updatean seputar Iran menawarkan ya, tawarkan buka kembali Selat Hormuz dalam 7 hari. Jadi ini Sahabat Budaya, Iran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari jika Amerika Serikat mengambil langkah awal untuk mengurangi tekanan militer. Jadi tawaran tersebut disampaikan seorang pejabat senior pemerintah Iran kepada Kyodo News Selasa 22 September 2026. Jadi tawaran tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Teheran menghidupkan kembali perundingan dengan Washington, dan proposal Iran juga telah disampaikan kepada Washington melalui para mediator dilansir dari Tokyo News, Kyodo News maksud saya. Jadi proposal tersebut juga menyerukan juga dimulainya kembali perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang bertujuan mencapai penghentian permanen permusuhan antara kedua negara. Dan Teheran berencana memanfaatkan sidang umum PBB di New York pekan ini untuk berkonsultasi dengan negara-negara mediator. Dan pejabat Iran juga menutup kemungkinan pertemuan antara Presiden Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump di sela-sela sidang umum PBB. Namun ia mengatakan kemajuan menuju kesepakatan masih memungkinkan. Dan pejabat tersebut juga menyatakan Washington harus menunjukkan juga keseriusan dan komitmen agar diplomasi dapat berkembang. Dan Iran sedang mencari tanda-tanda bahwa Washington siap kembali ke meja perundingan. Untuk informasi selengkapnya Sahabat Budaya, dengan berita tadi Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Isi Yuli Sri Hati, Sotaviaro, sahabat budaya, sudah menemani di malam ini sahabat budaya. Dan Tetara makanya mau pamit dulu ya, dan segera informasi juga untuk muslimin dan muslimah, azan isya hari ini itu jatuh pada pukul 18:55 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya tentunya teruslah bersama kami di program 4 Gorontalo.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
0: Excuse me.
5: Thank you.
0: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: FM 95,1 MHz.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Terima kasih sahabat Bunda ya. Anda masih tetap bersama kami program 4 Gorontalo. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo bersama para ibu hadir untuk Anda edisi 22 September 2026. Di hari ini malam yang semakin baik, kita masih disuguhkan oleh cuaca yang cerah dan panas masih terasa hingga sampai saat ini. Semoga kemarau yang kita rasakan saat ini akan segera berakhir. Kita berdoa bersama sehingga yang menjadi harapan para petani ini akan menjadi satu kebahagiaan tersendiri ketika milu saat ini sudah tidak ada lagi tanda-tanda untuk bisa panen. Harapan salah satunya adalah hujan akan turun. Sahabat budaya, di saat ini jangan lupa juga sebentar nanti kita akan dongor sebentar itu tentang karhutla yang ada di wilayah Sangihe, tepatnya di Gunung Awu. Nanti mungkin sebentar juga teman-teman yang ingin bersama di saat nanti bisa bersama kami. Oke, sahabat budaya Lolondalo, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda hiburan agar suasana kita lebih rileks untuk saat ini. Pastikan terus bersama program 4 Gorontalo.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: di dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Malam baik. Kebianom kawan nua sau na sombai kita semua nara dongor kawan nua. So hari ini kita kai mo dongor tentang yang lagi pada hot di wilayah Nusa Utara atau wilayah Malahasa sana. Itu tentang karhutlah Gunung Awu. Jadi torong mo dongor ini karhutlah Gunung Awu, waspada tanpa panik. So ada torompe apa namanya? So ada torompe bintang tamu di hari ini. Ada torompe mau bilang bapak, dapolnya masih nyong-nyong. Okay, torang sapa langsung buat Bapak Diki Lungkang, Bung Dik.
1: Bung saja.
0: Oh, Bung
1: Rangga.
0: Malam baik anu.
1: Malam baik coke.
0: Kare kabar in. Mapia we marun sama nekai.
1: Oh. Mesurung.
0: Suapa ini kai?
1: Ini pas lagi di base campnya para relawan di Kecamatan Kendah.
0: Oh, lagi ramai. Boleh on kamera dulu supaya ini lagi live juga di Facebook Pro Ampas, supaya ini dorang kesiang mulia-lia terompe apa terompe tamang-tamang yang ada di sana yang lagi semangat sudah keberapa hari ini Bung Dik berada di base camp.
1: Coba mau on kamera ini pas lagi di jalan nih
0: guys. Oh, lagi di jalan. Sudah berapa jalan hari ini di base camp Bung Dik?
1: Ini hari ke 17 kita di base camp.
0: Hari ke 17. Luar biasa. Ya. Masih semangat ini, Kang?
1: Masih membara. Ini semangat teman-teman relawan. Ini relawan Pintu Rimba. Semuanya masih on fire. Tetap masih mencari titik-titik api yang perlu untuk dipadamkan.
0: Iya, kondisi saat ini Gunung Awu bagaimana, Bung Dik?
1: Untuk saat ini Gunung Awu informasi kita sudah bisa petakan kurang lebih ada seribuan hektar yang sudah hangus terbakar. Dan untuk titik api sendiri ini masih terlihat di beberapa titik. Di Kecamatan Kendah itu ada dua spot, di Kampung Desa Kendah itu sendiri dan Mohong Sawang. Kemudian di wilayah Tabukan Utara itu mendekati wilayah desa Desa Beha dan desa teman yang di ujung setelah Mohong Sawang, Kalasuga. Jadi ada dua titik di situ dan ini semua masih dalam pemantauan karena untuk titik apinya itu dia menyebar secara silent karena tidak terbakar secara terbuka, tapi dia menyebar secara bara api. Jadi tidak terlihat dari pemukiman. Jadi kita harus lakukan pemantauan di dekat spot-spot api.

0: tersebut.
1: Ya, Medan sana masih tetap apa namanya, masih tetap terjal atau bagaimana?
0: Iya, Bung. Jadi ya, Bung kan sendiri tahu ini Gunung Awu ini seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman relawan ini semua kita perlengkapi dengan peralatan safety untuk jika memungkinkan ada api di lembah itu harus menggunakan tali temali lah.
1: Ya,
0: dari
1: BPD kan sekian mengatakan ada beberapa informasi bahwa status saat ini level 2 atau waspada ini, Bung Dik.
0: Oh iya, Bung, itu juga yang bikin kita selalu was-was. Ini kan Gunung Api Awu di posisi di level 2 waspada. Terus kemudian kan ada peringatan juga untuk tidak mendekati di radius 3 km dari puncak kawah.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, sementara proses kebakaran yang terjadi itu masuk dalam radius tersebut.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi makanya kita selalu koordinasi dengan instansi terkait sehingga ketika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk itu secepat mungkin mereka komunikasikan atau informasikan kepada kita yang sedang bertugas di atas gunung atau di lereng Gunung Api Awu.
1: Ya, Bundik, ini kan banyak sekali yang beredar informasi-informasi di medsos. Saya yang berada di wilayah Gorontalo juga, ini selalu melihat.
0: Ya.
1: Tapi saya bersama dengan teman-teman juga yang orang-orang Sangir yang ada di sini, mereka selalu bertanya Pak kita India. Kita selalu jaga bilang,
0: siap,
1: jangan selalu melihat informasi-informasi medsos. Torang harus mencari informasi-informasi yang resmi. Nah, Bung Dik, bagaimana torang yang ada di rantau, masyarakat itu sebagai masyarakat membedakan informasi resmi ini dengan kabar yang beredar di media sosial, ada yang bilang begini, begitu, agar tidak panik.
0: Ya, jadi tentunya untuk Gagurang Menganak Ustam Bau yang berada di seluruh pelosok Indonesia, tentunya yang bisa menjangkau RRI ya, Bro.
1: Iya, iya.
0: Nah, informasi sebenarnya yang paling validasi itu pertama itu keluar dari pemerintah tentunya.
1: Iya.
0: Kemudian lewat stasiun-stasiun media yang terpercaya, misalnya RRI salah satu stasiun pemerintah yang informasi-informasi itu secara validasi ditemukan di lapangan, yeah, atau sumber-sumbernya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah,
1: yeah,
0: untuk saat ini memang banyak yang beredar di dunia media Facebook itu hal-hal yang terkadang api sudah di belakang rumah, api sudah masuk ke pemukiman, nah seperti itu. Jadi kita cross check langsung, teman-teman relawan cross check langsung, ternyata api itu masih di wilayah hutan. Dan itu menjadi memang mengkhawatirkan, Bung Rangga.
1: Iya, iya.
0: Karena kita tahu bersama kan fungsi hutan itu seperti apa, apalagi hutan lindung yang ada di Gunung Awu. Seperti itu. Makanya memang kalau untuk kekhawatirannya, kita lebih kekhawatiran nanti ke depan itu seperti apa. Misalnya debit air nantinya berkurang, itu yang membuat relawan ini jadi semangat untuk memadamkan api karena mereka paham betul.
1: Iya.
0: Itu akibat kedepannya itu seperti apa kalau hutan itu terbakar. Tapi kalau untuk kepanikan warga itu kayaknya sudah terlalu berlebihan karena memang postingan-postingan dari masyarakat yang mungkin mereka khawatir sehingga caption-caption yang ditimbulkan di dalam postingan itu membuat banyak masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di luar kepulauan ini, di rantau itu membacanya itu menjadi khawatir. Mungkin keluarganya yang ada di sekitar Gunung Api Awu seperti apa, padahal itu masih jauh dari pemukiman. Seperti itu.
1: Enekai Manganau Sembau Iyakang Giari yang ada di Gorut sana, yang ada di Paguyaman, yang sudah jabat telepon, jabat WA.
0: Yeah.
1: Ini DP informasi, dorang ini ada di kaki gunung tepatnya.
0: Iya. Yeah,
1: jadi
0: di kaki gunung itu.
1: Jadi di informasi ini sudah jelas ya. Jadi nyana usah terlalu panik. Nah, Bung Dik, dengan adanya kebakaran di kawasan Gunung Awu ini, apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat saat ini?
0: Ya, jadi yang kita selalu gaungkan setiap saat kita berada di mana saja untuk sebulan ini dalam rangka pemadaman api di Gunung Api Awu itu, kita selalu sampaikan kepada masyarakat yang berkebun, itu kalau bisa jangan dulu melakukan pembukaan lahan ataupun hasil-hasil sampah alam itu jangan dibakar.
1: Ya.
0: Kalau perlu jangan dibakar. Ya, itu paling penting. Bahkan bukan hanya di kebun, melainkan di rumah juga, itu kalau perlu sampah itu jangan dulu dibakar.
1: Itu.
0: Karena ini posisi kita kan bukan cuma persoalan api, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyebaran api itu, yaitu angin.
1: Iya.
0: Ya kan? Kita lengah saja sedikit, misalnya kita dari bakar api terus kita masuk ke dapur atau kita ke dalam rumah, kita balik, wah, mungkin apinya sudah porak-poranda karena dibawa angin atau seperti apa. Nah, itu dapat menyebabkan hal yang fatal tentunya. Itu yang kita sering gaungkan. Kemudian lebih ke hati-hatian itu kalau di rumah, misalnya meninggalkan rumah itu, kontak-kontak listrik, itu jangan lupa dimatikan, kompor juga jangan lupa dimatikan, karena kan bisa memicu arus pendek ataupun memicu kebakaran jika misalnya ibu-ibu dari memasak terus lupa matikan kompor.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Ya, yeah. Memang ini informasi sangat luar biasa, Bung Dik. Dan apalagi sampai saat ini kita masih dikategorikan masih kemarau ya. Di wilayah Nusa Utara masih ya. Masih kemarau, belum hujan-hujan?
0: Masih kemarau ini, sudah 3 bulan ini.
1: Sama deh, torang berarti ini ya.
0: Tidak ada hujan
1: ini. Torang ini matahari, kiso hampir hampir tiap orang ada matahari.
0: Hampir jepur. Kalau di sini so satu orang tiga di sini.
1: Nah, Bung Dik, ini untuk torampe tamang-tamang, torampe relawan, torampe anak-anak pencinta alam, torampe para pendaki. Nah, apa yang harus mereka perhatikan sebelum melakukan pendakian? Apalagi saat ini untuk para pendaki yang dibolehkan hanya para relawan ya, Bung Dik.
0: Oh iya, jadi kalau untuk saat ini pemerintah melalui pemerintah setempat ya, di pintu-pintu masuk pendakian itu sebenarnya pendakian sudah ditutup.
1: Iya.
0: Nah, yang bisa melakukan pendakian itu hanya yang punya izin, tentunya yang bisa beraktivitas di atas kita para relawan untuk memadamkan api. Nah, untuk relawan itu sendiri, itu kita tidak batasi sebenarnya.
1: Yeah.
0: Jadi relawan itu bisa dari semua kalangan komunitas. Yang penting, itu dia sudah di, apa namanya, sudah diperiksa, sudah melalui check-up itu sesuai dengan prosedur.
1: Yeah. SOP ya, SOP dan kita prosedur, ya.
0: SOP yang kita jalankan ya seperti biasa lah Bung.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau kita mendaki kan itu mesti safety, pakai sepatu safety, celana PDL, baju PDL. Kemudian ini karena ini karhutlah kebakaran, jadi itu ada tambahan.
1: Oh.
0: Harus pakai masker, pakai pelindung kepala, bahkan juga maskernya bukan cuma sekedar masker medis. Jadi masker itu yang kayak apa namanya itu kalau orang ngecat mobil.
1: Iya.
0: Ya, ada saringan udara.
1: Iya betul.
0: Masker seperti itu.
1: By the way ini jaga mandi di mana ini Ngoni ini?
0: Gimana Bung?
1: Jaga mandi di mana Ngoni ini ya?
0: Jadi ya kalau untuk untung masih ada lah sungai yang masih berair Bung.
1: Oh.
0: Ya, jadi kita kadang turun dari gunung itu kita karena gini Bung, kita cerita sedikit.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Kita itu jam kerja kita itu dari jam 4. itu aktif bekerja.
1: Iya.
0: Jam 4 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam. Jam 10 kita baru turun.
1: Baru turun dari pos 8 atau?
0: Ya, dari titik kebakaran di pos 8, kalau dia pun di pos 8 atau pos 7. Sekarang kan titik apinya udah masuk di pos 6.
1: Oh, pos 6.
0: Kalau di jalur Angge. Kalau di jalur Kendal sendiri itu ada di pos 4. Ya, sudah mulai memasuki, sudah dekat lah. Seperti itu. Jadi kita kalau kerja itu kita harus menunggu sedikit gelap. Karena ini kan bukan cuma hanya api, kan bara.
1: Yeah.
0: Jadi semua bisa terpantau ketika hari sudah mulai gelap. Seperti itu.
1: Iya, betul. Dik, bagaimana dengan maksudnya?
0: Jadi makanya,
1: ini kan bagaimana dengan perbekalan para relawan? Ini biar gimana kasih yang 17 hari ini, 17 hari.
0: Iya, betul. Jadi kalau untuk logistik kita ini dari hari pertama sampai hari ini, itu kita didukung oleh seluruh masyarakat Sangihe. Ini kita juga buka open donasi untuk relawan.
1: Yeah.
0: Itu banyak elemen-elemen masyarakat itu datang antar bantuan di pos-pos relawan yang ada. Kemudian juga pemerintah setempat juga kan ada pos lapangan mereka buat. Nah, mereka juga support kita sampai untuk 1-2 minggu terakhir ini. Satu minggu terakhir ini kita sudah ada bantuan dapur umum dari masyarakat. Jadi kita sudah tidak masak, Bung. Yang masak itu sudah ibu-ibu dan kita tinggal fokus kerja aja. Karena untuk logistik mereka sudah handle semua. Mulai dari sarapan sampai perat itu sudah di handle. Jadi kita sistemnya itu kalau kerja di atas itu ada namanya pelontar atau peluncur. Nanti yang pelontar dan peluncur itu yang distribusi logistik. Seperti itu.
1: Wih, ini sangat luar biasa ini. Ini relawan-relawan kalau dibilang tadi ada dari Rimba, berarti orang-orang dari teman-teman kita dari Manado ya?
0: Oh bukan. Ini pintu Rimba.
1: Pintu Rimba
0: itu ya pintu Rimba ini kan Bung nama jalur pendakian di Angges.
1: Iya,
0: namanya itu pintu Rimba. Awalnya teman-teman komunitas ini para pecinta alam itu secara mandiri itu mereka buka pos relawan di situ di pintu Rimba. Makanya dinamakan pos relawan pintu Rimba begitu.
1: Kira teman-teman ada juga kan teman-teman dari Manado.
0: Pecinta alam
1: adik-adik. Ya, jadi teman-teman yang ada di wilayah Gorontalo. Jadi kalau nanti mau badonasi, nanti kasih tahu ya. Kasih tahu terserah mau WA apa kita. Nanti kita mau sampaikan Pak teman-teman. Karena mereka-mereka ini saya sudah kenal dari dulu. Ini memang Dore ini kalau mau dibilang kalau mau ada rumah di sana, dorong semua tinggal di sana. Bagaimana dengan teman-teman yang lain dengan keluarga mereka, apa ini sangat mendukung untuk turun jadi relawan?
0: Wah, banyak serba-serbi, Bung. Kan Bung sudah tahu ini. Jadi memang ada pro ada kontra kalau di keluarga, tapi syukur alhamdulillah semua kondusif. Semua bisa itu karena ini semua turun gunung, ibaratnya turun gunung ini, Bung.
1: Iya.
0: Yang kita mulai pensiun semua tergabung ini dari semua genre ini. Jadi ada yang tua-tua, ada yang satu angkatan, ada yang adik-adik di bawah.
1: Itu yang lagi viral.
0: Semua terkumpul di sini.
1: Itu yang lagi viral itu Oma siapa? Oma saya lupa. Sudah pelupa lagi.
0: Omar Subala itu.
1: Omar Subala. Iya, dulu memang pernah lagi juga dengan Omar Subala, tapi saat ini memang masih kuat Oma itu dia.
0: Masih kuat. Yang bikin kuat dia bilang begini. Wah, masa ini yang dulu sempat sama-sama terus sekarang nggak bisa katanya.
1: Nah, itu makanya ada lihat Oma teman-teman dari medsos, Oma Rasubala masih ada, torang dulu jalan juga deh Oma Rasubala ini masih juga, memang luar biasa. Ini kita sebenarnya memasukkan baca cerita dengan ini torampe anak Raja Gunung Awu. Ini Bung Arga.
0: Dia lagi sibuk sekarang Bung Arga.
1: Dia di pos Arga, dia di pos Rimba atau di pos Angges?
0: Dia posisi dengan teman-teman pintu Rimba, dengan kita sama-sama di sini. Cuma posisi saat ini lagi ada urusan. Itu tadi Bung, urusan keluarga.
1: Itu.
0: Karena sudah
1: sebel keluarga dia dan?
0: Iya. Alhamdulillah sudah ada yang
1: memang. So ada yang urus pada dia.
0: Ada yang ingin hidup susah sama ya.
1: Mantap. jadi Bung Dik, ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di sini, tapi turun dua mau break, boleh dulu mau minum kopi Mar.
0: Oke.
1: Okay. Jauh lagi. Mau break.
0: Ada di sini.
1: Membrik masing-masing. Aduh.
0: Sebentar.
1: DP gelas lagi. Masih gelas dulu-dulu lagi.
0: Masih gelas sejarah, Kang.
1: Masih gelas-gelas sejarah. Okay, tolong mau apa dulu? Mau break dulu, mau dengar lagu. Jadi warga Sangiha, warga Malahasa, karena tolong ini ada berdengar dengan warga Malahasa. Terang mau lagu dulu dengan Bongkong Au 2. Ini Sri Ropia Pelagu ini.
0: Asik.

Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: 1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Sao barik dongro kawanua. Masih dengan teman-teman kita yang ada teman-teman relawan, dan saat ini bersama Diki Lungkang, salah satu yang ada di BPBD ya, Kepulauan Sangihe. Baik, kita baca dulu. Ini ada WA Bung Dik dari Opox Paguyaman. Mana ini tadi? Oh ini. Apakah karhutla ini berpengaruh terhadap aktivitas Gunung Awu atau pemantauan Gunung Api? Bung Dik?
2: Oke, siap, siap.
1: Ya. Itu pertanyaan dari Opox di Paguyaman. Apakah karhutla ini berpengaruh terhadap aktivitas Gunung Awu atau pemantauan Gunung Api?
2: Oh ya, jadi kalau untuk tingkat kegempaannya itu sebenarnya tidak berpengaruh, Bung. Iya. Yang mempengaruhi itu ada beberapa alat yang memantau aktivitas Gunung Api Awu yang ada di puncak. Itu yang mempengaruhi kebakaran, karena kan di situ ada alat, kemudian kan bagian puncak juga terbakar. Jadi untuk alat yang merupakan CCTV itu ada satu yang terganggu dari secara visual, karena kebakaran itu tidak tertangkap gambar untuk kawa. Tapi setelah selesai bagian puncak itu sudah terbakar, alhamdulillah untuk CCTV puncak Gunung Api Awu itu masih aman.
1: Masih aman ya.
2: Oh. Jadi kalau untuk aktivitas kegempaan tidak ada pengaruhnya.
1: Oh. Oke, okay. Itu ya, Pox, aman, pokoknya aman. Yang berikut nih, Uto di kota. Iya. Ini ada orang-orang Gorontalo yang selahir di sana. Bung Dik yang so di sekolah sebesar di sana, tapi dorang ada pulang, dorang so ada yang bak keluarga ulang di sini. Di sini ada tergabung dengan grup Sangihe Maketi. Jadi, napa ada pertanyaan kalau masyarakat menerima informasi dari WhatsApp atau media sosial tentang Gunung Awu, bagaimana cara paling cepat memastikan informasi itu benar atau hoax? Silakan, Bung Dik.
2: Oke. Jadi untuk memastikan informasi itu, kalau lihat dari Facebook ataupun media sosial lainnya, itu yang paling tepat itu langkahnya itu lebih ke pemerintah setempat. Jadi bisa ke kalau di desa itu ada Opolau atau Kapitalaung, atau juga camat. Kalau di kelurahan itu lebih ke lurah. Jadi informasi itu lebih mudah dan lebih dipercaya itu diakses oleh pemerintah setempat, oleh masyarakat seperti itu.
1: Ya. Mudik, seberapa sering ini pemerintah melakukan simulasi evakuasi? Jangan sampai kan ini masyarakat baru mau belajar menyelamatkan diri ketika ada bencana yang sudah terjadi.
2: Kalau untuk program dari pemerintah itu sendiri, karena ini kita untuk mulai tahun ini ya, terdampak efisiensi anggaran, itu programnya menurun dari biasanya. Nah, itu yang paling banyak sekarang itu kita memberikan keleluasan itu partisipasi masyarakat. Karena kan ada juga dana desa. Jadi dana desa, lewat dana desa kita selalu menghimbau kepada pimpinan-pimpinan wilayah atau pimpinan-pimpinan desa itu dapat mencanangkan program-program yang berbasis peningkatan SDM masyarakat. Seperti pengurangan risiko bencana untuk berbasis desa, apalagi desa yang memiliki kerawanan di bencana-bencana tertentu. Seperti ya Gunung Api Awu juga termasuk. Apalagi kan sekarang masih waspada level 2. Seperti itu.
1: Ya. Nah, ini kan waktu pertama-pertama banyak sekali relawan-relawan yang datang. Nah, baik dari pos yang dari jalur Angges maupun dari Kendaha. Ini kalau mau dibilang ada berapa titik jalur boleh mau naik Akang. Ada yang di Kendaha, ada yang di Behah, dan juga ada yang di Angges. Atau cuma dua tempat itu yang bisa naik?
2: Ah, jadi ada hampir semua desa yang terbakar itu akhirnya semua punya jalur pendakian.
1: Ah,
2: dan ternyata itu kita sudah telusuri itu dari titik dari puncak yang nah kan Bung sudah pernah naik nih di piramid kalau kita puncak Angges itu melihat ke seberang kan ada dua piramid. Nah, di situ itu ada tiga akses jalur ternyata. Jadi ada enam totalnya. Satu piramid ada tiga akses jalur dari tiga kampung yang berbeda. Begitu. Kemudian di seberang juga seperti itu. Nah, setelah ini Karhutla ini, kita menemukan ternyata dari Kalas juga punya jalur. Dari Tari yang lama juga sudah dibuka jalur. Seperti itu.
1: Berarti yang dari sisi tingkat kesulitan, yang mana yang paling bagus jalur ini ya, yang paling bagus menai Akang? Angges, Kalasuge, atau Kendaha?
2: Sebenarnya yang paling familiar lah. Kalau kita mau lihat dari semua jalur yang sudah kita sempatkan ini naik, itu lebih enak sebenarnya dari Angges. Tingkat kesulitannya sedang, tidak sesulit seperti di wilayah barat Kendaha atau Talawit itu waduh luar biasa kalau konturnya itu sangat rapat dan tentunya mendekati 90 derajat lah Bung.
1: Aduh.
2: Untuk curamnya
1: itu. Para pemula jam berani mau ikut pada orang cari aman Johoni. Cari aman di posisi di dari Angges, jangan cari di
2: dari Angges.
1: Kalau suka Kendaha, itu so orang-orang prof tuh dia deng nafas-nafas masih bagus. Iya, mari tahu dorang India nafas masih bagus atau 100 meter berhenti.
2: Ini cuma semangat Bung yang masih bagus. Kalau nafas mungkin gak dibantu oleh semangat.
1: Ini kan torang yang ada di luar. Alhamdulillah saat ini sudah dapat informasi yang baik, informasi yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada tidak ada rasa was-was juga orang di sini. Jadi memang rumah di sana agak jauh sih, cuman yang keluarga-keluarga yang di wilayah Tabukan Utara, yang dekat-dekat bandara situ, itu kan sempat lihat di medsos itu mendekati bandara. Itu apa betul atau
2: kalau dari wilayah bandara itu mereka ambil gambar itu sebenarnya masih jauh Bu. Cuman karena memang malam kan tidak kelihatan jarak pandang atau kenapa. Kemudian juga kan terkadang kalau pengambilan gambar dari handphone itu di zoom, kadang-kadang begitu, jadi kelihatannya dekat, padahal itu jauh-jauh sekali, sekitar 7 km dari bandara, 7 sampai 10 km malah.
1: Jauh berarti, masih aman berarti.
2: Iya, jadi masih aman.
1: Nah itu warga Sangihe.
2: Yang dekat ini di wilayah ini ya. Kendaha sama Mohong Sawang, Kalas juga itu kelihatan kita pantau, kayaknya sudah dekat. Tapi ditelusuri masih agak jauh juga.
1: Berarti ternyata apinya itu
2: awin kan
1: Ya, Bung Dik, apinya itu berarti berada di bagian-bagian terjalnya Gunung Awu ya?
2: Iya, itu yang bikin kita sulit, Bung. Ya. Karena apinya itu bukan di punggungan. Di punggungan itu gampang kita untuk menjinakkan atau mengcover api itu. Tapi kalau api sudah lari ke wilayah lembah, itu sangat sulit. Karena kan, Bung tahu sendiri kan, konturnya itu curam kan, sampai 90 derajat. Jadi kalau kita mau main tali, talinya tidak cukup. Kita bawa tali 200 meter itu nggak cukup.
1: Ya, takutnya juga tali, tali kalau panas putus.
2: Iya, putus. Makanya kan kita harus mengambil jalur yang agak panjang supaya menghindarkan tali dari titik api kan.
1: Iya, betul.
2: Seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Ini itu juga yang teman-teman yang ada di teman-teman relawan yang dipimpin oleh Bung Diki ini memang sangat luar biasa. Karena so tahu DPSOP, jadi sampai saat ini alhamdulillah mereka aman dan sangat luar biasa juga masyarakat yang ada di sekitar yang sangat membantu untuk apa DP Dorampe Kampung Tenga kasihan DP Kampung Tenga ini biar lagi semangat ya berapi-api tapi kalau Kampung Tenga kasihan jadi para donasi ya, para donasi ini masih aman ya, para donasi masih tetap bala bantuan juga yang datang dari teman-teman kita, saudara-saudara kita itu masih aman ya.
2: Iya, masih aman. Kita aja kalau kita mau kan ada grupnya relawan itu yang dibikin gitu.
1: Iya.
2: Teman-teman komunitas lain yang buat untuk khusus donasi itu kalau kita sampaikan ke mereka misalnya kita butuh makanan berat 50 bungkus itu tidak sampai 1 jam lah itu sudah sampai itu makanan
1: beratnya. Luar biasa. Nah,
2: itu antusiasnya mau berbondong-bondong bantu bahkan lain di cancel karena kan misalnya butuh 50 terus ada beberapa yang mau kasih itu oh nanti besok aja lain.
1: Oh iya betul. Jangan sampai akan mubazir.
2: Iya, mubazir seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, itu awal-awalnya sih begitu, tapi nanti udah tercover dari pemerintah, udah semua bisa berkolaborasi, itu sudah agak santai kita. Karena kan sudah banyak yang cover seperti itu.
1: Ini sudah ke 17 hari itu sampai sih, saat ini ya, Bung Dik ya.
2: Iya,
1: sampai saat ini
2: itu kita berharap.
1: Selain orang bilang apa DP istilah dokome atau dokoke dokoke DP dari tim-tim medis apakah ada?
2: Nah, itu dia. Ini sebenarnya ada cerita heroik juga ini. Ada memang tim medis. Mereka bertugas yang di pos itu, di pos 1 itu tim medis standby. Tapi ada juga tim medis yang mau itu naik dengan kita. Karena mereka khawatir kita itu kerjakan bukan cuma di pos 4 terus diam. Kan kita menjelajah juga kan Bung, mencari titik api kan luas ini area terbakar. Jadi naik turun lembah kayak begitu. Itu medis standby itu di pos 4. Nah, kalau ini kan di pos 4 posisinya area terbakar. Jadi mereka naik dengan kita sampai di pos 4 itu. Jadi mereka buat pos medis itu lebih dekat dengan area kerja kita seperti itu. Dan kita itu sampai haru Bung. Waduh. Ini dukungan buat kita ini luar biasa ini. Kita bilang jangan kecewakan mereka. Kita bilang ini api ini kita harus selesaikan. Apapun apa halangan di depan, yang penting kita tidak masih masuk dalam kategori safety. Itu kita gas. Karena ya udah kalau cuma goresan sedikit gampang lah ini ada medis dekat semua obat untuk mencegah infeksi itu karena medis ada. Itu secepatnya tertangani seperti itu. Jadi itu jadi pemicu semangat juga Bung untuk kita.
1: Jadi DP tim medis ini
2: bahkan
1: SCRO
2: Nah, ini tim medis paling banyak perempuan.
1: Pantas
2: kan mereka paling
1: pantas
2: banyak
1: itu semangat.
2: Emang ah, itu juga kan. Cuma kan memang bukan ini kan masih ada kearifan-kearifan lokal.
1: Ya, betul.
2: Jadi ya memang medis itu kita kasih informasi, kita kasih edukasi, di atas itu ya. Tidak ada gerakan tambahan
1: lah. Betul, betul. Karena kan sesuai dengan orang pengalaman bahwa apa ada historinya Gunung Awu India.
2: Ya. Ya, betul. Jadi kalau, kita sangat menghormati juga kearifan lokal di tiap-tiap titik kan berbeda-beda.
1: Ya.
2: Macam di Kendah ini juga kan mempunyai histori kerajaan juga kan.
1: Ya,
2: jadi
1: betul.
2: Kita menyesuaikan
1: kalau kita bekerja dengan ya sesuai dengan apa yang selalu dikendaki pasti akan jalannya mulus.
2: Ya. Iya, betul.
1: Sama juga.
2: Sejauh ini
1: itu, Bung. Ya. Nah, ini so nyala lama itu rompe dongor India. Nah, mungkin ini Bung Dik.
2: Waduh, ada perasa ini.
1: Iya. Cuma kok sayang kalau cuma dekat kita semua. Kalau ini medsos ini boleh moba masuk akang. Semua dekat
2: bisa. Keluar di sini, Kang.
1: Nah. mungkin sebagai torompe closing di saat ini ada himbauan untuk torompe masyarakat sekitar kemudian torompe teman-teman juga yang ingin melakukan menyumbang tenaga mereka semua kalau sudah yang ini kan sudah ke 17 hari berarti sudah tidak terlalu apa ya apinya sudah masih bisa terjangkau juga oleh teman-teman relawan. Nanti
2: iya.
1: Sampai saat ini relawan. Oh ya, relawan saat ini berapa orang nih, Dik?
2: Nah, kalau kita yang stay di sini itu kisaran 20 sampai 25 orang.
1: 20
2: sampai. Tapi kalau kita sudah melakukan briefing perencanaan untuk misalnya ada titik api, ditemukan masih ada titik api di lokasi-lokasi yang dekat area kita. Jadi kita sampaikan besok persiapan untuk nanjak. Jam 9 udah stay di base camp.
1: Yeah.
2: Kita jam 10 sudah go. Itu Bung, 50 itu paling sedikit. Itu terkumpul. 50 orang itu paling sedikit. Jadi semua teman-teman komunitas itu langsung jam 8, jam 7 itu standby di posko itu, di base camp itu sekitar 70, 80 orang, seperti itu.
1: Oh.
2: Jadi ya seperti itulah antusias teman-teman komunitas ya.
1: Berarti
2: komunitas... Tapi kalau kita yang stay ini 20-an orang.
1: Komunitas-komunitas ini paling banyak dari pencinta alam semua?
2: Ya, sebagian besar pencinta alam. Sebagian besar pencinta alam. Ada juga beberapa komunitas di luar pencinta alam, tapi semua basisnya ke situ, banyakan. Ya, ada juga teman-teman di motor yang dulunya sama-sama relawan COVID. Nah. Jadi sudah karena sudah tergabung, jadi ya sudahlah semua masuk di komunitas relawan untuk hutan Sangihe.
1: Ada juga yang jadi saya lihat gabung. Relawan Korsa juga ya masuk ya ini konten kreator ya, Sangihe.
2: Teman-teman konten kreator itu juga mereka punya kepedulian juga itu sempat turun di wilayah Tabukan Utara.
1: Ya. Oh iya.
2: Ya, jadi beda-beda lokasi. Jadi kadang yang mau ikut dengan kita selalu sampaikan sistem yang kita mainkan sebagai relawan ini adalah bukan tujuannya bukan cuma api padam, Bung.
1: Iya.
2: Begitu. Jadi tujuan kita itu harus kembali pulang dengan selamat.
1: Yes.
2: Itu intinya. Urusan api padam itu nomor dua. kalau kita api padam terus yang pulang nantinya sudah pusara kan nggak bagus, Bung. Jadi kita lebih kedepankan keselamatan. Urusan api nanti padam itu masih ada hari esok. Kita masih punya bikin planning lagi seperti apa strateginya. Yang penting kita semua selamat dulu. Itu dia. Ya, itu sih lebih kita tekankan. Makanya SOP itu kita selalu munculkan di depan bagi yang ingin bergabung. Ini SOP kita.
1: Ya.
2: Yang mau melaksanakan SOP, mari kita siap sama-sama dengan kita.
1: Pokoknya SOP.
2: Karena SOP-nya untuk keselamatan diri.
1: Ya, SOP itu dia tidak bisa dibantah.
2: Tidak bisa dibantah.
1: Yes.
2: Betul. Setuju. Itu aturan nomor satu itu, Bung.
1: Ya. Betul. Nah, Bung Dik, ini closing kita. Kalau mungkin, kalau masyarakat adalah garda terdepan dalam mencegah karhutlah, apa yang bisa dilakukan setiap warga mulai hari ini agar Gunung Awu ini tidak kembali menjadi titik kebakaran?
2: Ya, jadi saya menghimbau ya untuk semua saudara-saudara kita yang bermukim, beraktivitas di seputaran lereng Gunung Api Awu atau yang mempunyai kebun itu, ya kita lebih lebih arif dan bijaksana lah dalam membuat titik api. Kadang juga kita melarang, tapi memang di hutan itu kadang kita harus ada titik apinya, karena mungkin untuk lain memasak atau sekedar untuk menghangatkan tubuh, tapi tolong dijaga api itu. Jangan sampai sedetik pun itu kita lengah karena tidak waspada terkait dengan api yang kita buat. Itu saja. Kemudian pastikan benar-benar bahwa api itu padam. Kalau perlu tidak ada asap lagi. Seperti itu. Sehingga ketika kita meninggalkan kebun, itu kemungkinan-kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Seperti itu. Itu sih untuk masyarakat yang ada di lingkar Gunung Api Awu.
1: Ya, Mangarung Sembau, Gunung Awu ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat Sangiha. Nah, kita tidak perlu panik, tetapi juga jangan lengah. Kenali kondisinya, kemudian ikuti informasi resmi dan utamakan keselamatan. Itu sebagai
2: itu dia.
1: Terakhir,
2: Bung Rangga ini tidak berubah dari
1: Oh, bias. Ya, nyaris kita ini so gatal sekali musuka pi ke sana, Mar, cuman ya mau bikin bagaimana? Cuma pantau.
2: Doa saja, Bung. Ya. Untuk Nganau Sembau yang ada di rantau itu, kami minta doanya saja.
1: Ya,
2: amin, semoga kita semua sehat-sehat yang ada di sini.
1: Amin.
2: Sehingga badai ini cepat kita lalui dan supaya orang semua aman-aman. Ding. Semua ujang supaya kalau semua orang mau berdoa minta ujang, kita rasa ada kemurahan, cuaca mau berubah.
1: Ya.
2: Akhir September semoga so boleh bawa ujang.
1: Ya, betul, nah, gitu. Betul. Ini memang harapan semua masyarakat yang ada di Gorontalo kan masih baku sama-sama. Nah, ini pokoknya terompi harapan semua sama. Walaupun cuma 1-2 jam. Nah, jadi kalau dalam hal ini kan, apalagi kalau jangan sampai hujan, kita juga harus apa, Diki ya? Jangan sampai hujan deras, baru ada tanah-tanah yang lembek. Nah, kemudian ada jalan air yang ditutupi, itu ya kesempatan teman-teman juga relawan, jangan sampai ada jalan air yang tertutupi, itu harus dibuka. Jangan sampai dia cari jalan lain.
2: Iya. Betul. Itu juga jadi himbauan teman-teman itu.
1: Iya.
2: Karena kalau kuala sukering itu, kadang kan kuala kalau sukering itu jadi tempat sampah itu kuala.
1: Iya, betul.
2: Makanya kita sering jaga himbau. Jangan jadi tempat sampah. Nantinya itu akan jadi bendungan alami.
1: Iya.
2: Ya kan? Ketika, satu ketika hujan deras cukup lama dan debit airnya meningkat, nah itu bisa memicu banjir bandang juga.
1: Ya, betul.
2: Seperti itu.
1: Baik, Bung Dik.
2: Banyak kita sering sampaikan, jangan buang tempat sampah di sungai.
1: Ya. Oke, Bung Dik, makasih banyak. Bung. Kasih lawa-lawa, so berbagi informasi di hari ini.
2: Semoga dalam por keluarga-keluarga Sangihe di Gorontalo.
1: Siap, akan disampaikan. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga teman-teman relawan yang sampai saat ini masih tetap
2: siap,
1: waspada, tetap memberikan yang terbaik untuk daerah kita yang kita cintai.
2: Siap, terima kasih Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Dik. Malam baik.
2: Malam baik.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara.

0: Yu-Gi-Yu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI?

0: waspada.
1: Bohong, Ma. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul, Mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam, Mi, dulu? Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: Bahaya.
1: Bahaya apa?
0: Bahaya.
1: Bahaya apa? Bahaya apa?
0: Burung. Burung hai.
1: Hah? Burung apa?
0: Enggak. Burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak. Kita ni lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Donomatua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingo Miu.
1: Hello.
0: Ingo Miu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingo Miu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingo Miu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingo Miu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingo Miu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingo Miu. Petunjuk Ingo Miu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Yoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, To. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulanda loh, ada informasi dari Mali, bukolan kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali. Ini Mali barusan memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 22 September. Selain sejarahnya, negara di Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Kain tersebut dikenal sebagai bogolan atau bogolan vini. Smithsonian menjelaskan istilah bogolan vini berasal dari bahasa Bambara, yaitu bogo, berarti lumpur atau tanah. Ian berarti dengan dan vini berarti kain. Karena itu bogolan vini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Dan kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus. Smithsonian mencatat kain katun terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Nah, setelah itu lumpur digunakan untuk membuat motif pada permukaan kain, dan lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi warna gelap yang khas. Proses pewarnaan tidak hanya dilakukan sekali. Untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin itu dapat mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Nah, pembuatan bogolan juga secara tradisional melibatkan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menenun kain, sedangkan perempuan banyak terlibat dalam proses pewarnaan, pembuatan motif, dan penyelesaian kain. Motif pada bogolan itu bukan sekedar hiasan. Metropolitan Museum of Art menjelaskan, pola pada kain dapat menyampaikan pesan, peribahasa, lagu, atau peristiwa sejarah. Pengetahuan mengenai motif tersebut juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Perempuan muda dalam masyarakat Bamana mempelajari makna visual tersebut melalui proses belajar yang berlangsung dalam waktu lama. Dan pada masa lalu, bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. The Myth mencatat kain tersebut digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah melahirkan. Informasi tentang bogolan, kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Apresiasi budaya lokal seperti biasa di hari Selasa kami hadirkan musik gambus. Pencinta musik gambus, kembali kami menjakan Anda untuk satu jam ke depan dalam sajian musik gambus.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang sobat ibadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Umur lu itu di meladu.
1: Tom meladu dan ke sembelo di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
0: Hi. Iya tiba-tiba yang potale lu taluhu. Hepole lemu lau tadi nas lu perairan. Ila kali mu Bakari. Jamu tu lau paling ngamai walau Bakari.
1: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Mana ini cuma kasih jual air, Dan?
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Siapa?
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Kakari.
1: Oi.
0: Kakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: Epo lele amu munade muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di to muladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Lu saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari.
0: Tu wow, dia bu paling ngome lau.
1: Mune bu paling ngome. Sabari. Aisyah, Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Nggak nambah dosa apa kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
3: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
4: Coding? Apa itu, No?
3: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
4: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
3: Iya, Mama. Jadi saya pi otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
4: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
3: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
5: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang

0: WFO.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kita tampilkan duo Kemuni.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hati.
1: Sahabat budaya Lolon Dalo, lagu dari Ulan Lahamu itu merupakan lagu terakhir dalam sajian musik Nusantara Malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Banyak hal yang Anda dapatkan, semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Seperti biasa, kita akan tutup dengan renungan untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, lohon dalo dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 22 September 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah dengan frekuensi yang sama 95,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutato mengudulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohlun Dalo Mungudula Amungo Tato Mungoti Lomungo Tiamo Arabaa 23 September 2026 Hati-hati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Pagi. Kita akan bersama sahabat budaya seperti biasanya hingga di jam 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang akan dianjain hadirkan ke ruang dengar Anda. Sahabat budaya mengawali jumpa kita di pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Asyura ayat 105 sampai dengan 117 yang dibawakan oleh Nur Hayati Hamzah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program Satu Era di Gorontalo untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya leluhur dalam mengudul amungo tato mengoti lo mengoti amu, kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kami hadirkan religi bagi ke ruang dengan Anda sahabat budaya hari ini dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, religi pagi untuk hari ini Rabu 23 September 2026 atau di 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah dengan topik Al-Quran dan Tajwid kembali hadir menemani Anda, kali ini bersama saya, Yayan Jafar. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung lewat virtual Zoom bersama para ustadz yang bertugas di pagi ini. Saya sapa ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Iya. Kemudian ada Ustadz Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan.
0: Jo, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah Pak Yayan. Pak Yayan sehat juga.
0: Alhamdulillah Ustadz. Iya, Ustadz Husni yang tentunya lagi monitor juga barangkali bisa ikut bergabung kembali lewat virtual Zoom. Ustadz Khair mengawali religi pagi di hari ini seperti biasanya mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sisa hidup kita dan tentu kita isi dengan amal-amal soleh sehingga akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari terus kita ikuti ilmu tajwid dan Al-Qur'an yang senantiasa disajikan oleh RRI Gorontalo untuk kita lebih memahami bagaimana membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja pengantar kita, Pak Yayan ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Saya ke layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
2: Dari Ibu Rahmin Rajak di Molamahu.
0: Ibu Rahmin Rajak di Molamahu. Langsung saja ke pertanyaan Ibu Rahmin.
2: Terima kasih. Pertanyaan saya, surat Luqman ayat 1 sampai ayat 5. Apa yang terkandung dalam surat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz Khair? Kandungan dari surah Luqman ayat 1 sampai 5.
1: Surah Luqman. Ayat 1 ya?
0: Iya Ustadz, ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Ya, jadi ayat 1 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Ini namanya huruf putus-putus ya. Al-Qata'ah. Jadi ini tidak diartikan di dalam kebanyakan para mufassir tidak mengartikan dari Alif Lam Mim, Yasin, Toha dan seterusnya itu tidak diartikan ya. Jadi dikembalikan kepada Wallahu A'lam Bishawab. Hanya Allah yang mengetahui daripada arti daripada Alif Lam Mim, Yasin dan seterusnya. Yang kedua, Tilka Ayatul Kitabil Hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Nah, jadi Al-Quran ini mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Yaitu pelajaran, kemudian petunjuk, kemudian keterangan-keterangan, ada tiga dimensi berbicara Al-Quran, dimensi lalu, dimensi sekarang, dan dimensi akan datang. Dimensi lalu itu biasanya bercerita tentang kisah-kisah. Jadi kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Nuh, dan seterusnya, sampai Nabi Isa alaihissalam, yang itu tidak pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui? Itu menyebabkan bahwa Al-Quran ini bukan daripada buatan Rasulullah SAW. Ini adalah wahyu yang diturunkan kepada yang maha tahu, yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dia tidak lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dimensi sekarang bercerita tentang syariat, tentang segala hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan yang hebat lagi berbicara tentang masa depan, ya, sesuatu yang belum terjadi tapi itu sudah dideteksi oleh Al-Quran dan itu pasti terjadi, ya, karena sudah banyak hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Al-Quran. Misalnya dalam surah Ar-Rum, ya, itu Al-Quran sudah mendeteksi bahwa bangsa Rum akan menang dan seterusnya. Itu, jadi hari kiamat juga begitu. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang ketiga adalah hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Nah, dia sebagai petunjuk, itu yang saya katakan tadi, dan sebagai rahmat. Nah, jadi petunjuk ketika kita jadikan dia sebagai imam. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai imam, dia memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Haza siratu mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh para nabi, para rasul, para solihin, orang-orang yang memiliki kebaikan dalam kehidupan ini. Itu. Kemudian yang keempat, allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini rukun-rukun Islam dan rukun iman, ya. Orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau dia percaya kepada Al-Quran, dia harus melaksanakan sholat. Jadi kalau dia misalnya percaya Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan sholat, berarti imannya itu bohong. Jadi tidak betul. Kemudian yang kedua, dia membayar zakat. Nah, jadi kalau cukup haul dan nisabnya, itu dia mengeluarkan zakatnya. Di setiap hari bisa kita sedekah, bisa infak, bisa wakaf, semuanya, ya, bisa hibah dan sebagainya. Banyak sekali ditentukan kalau kita mau melaksanakan amal soleh. Wahum bil akhiratihum yukinun, dan kepada hari akhirat mereka itu yakin akan adanya hari akhirat. Nah, itu. Jadi selalu dipertaruhkan dalam agama kita, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat itu menentukan sikap kita. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia senantiasa memperbaiki hubungannya dengan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, itu. Kemudian ayat kelima, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Taala dari Tuhannya, dan mereka itulah
0: Iya, Ustaz Khair. Baik, nampaknya terkendala jaringan. Pendengar dan juga sahabat budaya, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung untuk religi pagi di hari ini, kami masih berikan kesempatan di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami break sejenak dulu, pendengar juga sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini di 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Ustadz Khair. Ustadz Khair, pertanyaan tadi masih akan dilanjutkan untuk dijawab atau kita buka kembali penelpon berikutnya? Iya, suaranya belum kedengaran Ustadz. Diaktifkan dulu mikrofonnya.
2: Halo?
1: Iya, baik.
2: Ya. Ya, jadi tadi itu surat sama dengan surat terakhir di surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan. Jadi kalau kita laksanakan semua itu Al-Qur'an, kita yakini, kemudian kita kerjakan sholat, membayar zakat, percaya kepada akhirat, yang jelas rukun iman dan rukun Islam, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dalam pandangan Allah mendapat petunjuk dan menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin tambahannya sedikit.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Di layanan telepon apa masih ada Bang Oni atau? Halo, assalamualaikum.
3: Ustaz, ada orang yang khatib. Khatib itu Pak Ustaz kalau yang Mbak Arwah memang paras-paras Pak Ustaz BP huruf membawa itu membawa alif lam ini Pak Ustaz. Alif lam ini. Saya bilang lama di situ Pak Hatib Imam Pak Pak Imam lama di situ alif lam mim itu jangan alif lam mim jali sedangkan jali kah itu tidak jali kepala Hatib Pak Imam jali kah itu zai membawa zai itu bukan ja bagi itu Pak Ustaz coba Pak Ustaz bahas kemari itu pagi itu Pak Ustaz mohon maaf kami kan tidak jelas ini huruf Quran ini Pak hadis dan firman Pak Ustaz coba jelas kamar Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Khair.
2: Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Bang One ini masalah makhraj ya. Kemudian ada empat yang selalu kita terangkan. Yang kedua ada hukum-hukum tajwid. Kemudian yang ketiga ada yaitu disebut dengan al-ahkam, al-mad, wa al-qasar ya. Yaitu tentang panjang dan pendeknya ucapan. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan ahkam, al-waqaf, wal-ibtida. Bagaimana memulai bacaan dan bagaimana menghentikannya. Nah, itu ada empat poin yang diceritakan di dalam ilmu tajwid tentang bagaimana kita melakukan itu. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bang One, zalikal kitab, za itu kan itu makhrajul huruf. Za itu termasuk huruf-huruf yang namanya huruf-huruf lisan, huruf lidah ya. Jadi ada berapa, ada lima ya kategori di dalam ketika kita membaca Al-Quran. Yang itu disebut pertama adalah bagian disebut dengan bagian tenggorokan ya. Jadi keluarnya huruf itu dari tenggorokan, tenggorokan dalam, tenggorokan tengah, tenggorokan luar. Ada huruf-hurufnya masing-masing. Misalnya bagian huruf bagian tenggorokan dalam ada huruf H dan huruf Hamsah, ya itu dua seperti itu. Kemudian bagian tengah ada huruf H dan ada huruf Ain, ya Ain. Nah itu di tengah tenggorokan. Kemudian bagian luar ada huruf Kho dan huruf Gho. Nah itu. Jadi kalau kita paham semua itu, maka kita bisa keluarkan huruf itu sesuai dengan tempat keluarnya atau makhrajul hurufnya. Kemudian ada yang disebut dengan al-khawf, al-jawf, ya, atau rongga mulut. Nah, itu biasanya huruf-huruf mat. Kemudian ada yang disebut dengan as-safatain atau dua bibir. Ada huruf fa, nah, itu bibir atas, bibir bawah ketemu dengan gigi atas, ya, fa. Nah, seperti itu misalnya. Jadi itu semua cara membaca Al-Quran dengan baik. Tapi ini tentu harus dituntun oleh seorang guru atau seorang ustadz, seorang mursyid, seorang kiai, supaya bisa betul-betul diucapkan dengan sebaiknya. Tidak boleh kita langsung, ini tidak boleh seperti itu. Harus dituntun seperti itu. Jadi itu Bang One, ya, jadi harus kita belajar pelan-pelan dengan metode alaqi, dan seterusnya kita harus berhadapan dengan seorang guru. Nah, saya kira itu barangkali. Wallahualam.
1: Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp, saya ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Hamsa Herman.
1: Pak Hamsa Herman, silakan Pak Hamsa.
4: Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ada imam mengucapkan seperti surat Al-Ma'u, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Mana yang benar, ya? Ara'aita alladzi atau ara'aita? Nah, itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Khair.
2: Jadi yang betul itu adalah roknya itu namanya tafhim, ya, tebal. Jadi kalau rok, fathah dan doma itu harus tebal. Kecuali kalau dia kasrah itu tarkik atau tipis. Jadi kalau seperti ini surah Al-Ma'un harus tebal dia punya rok. Aro, ya. Aro'aita, ya. Tidak boleh ara. Harus aro'aita alladhi yukazibu biddin, ya. Jadi aro, itu tempat keluarnya juga huruf seperti itu, ya. Ara'aitalladzi yukazibu biddin, fadzalikalladzi yad'ul yatim, itu kan? Wala yahuddu do, ya. Wala yahuddu, tidak boleh. Wala yahuddu, jadi dal dia, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu makanya kita harus lihat mushaf supaya betul kita punya ucapan. Karena kalau hafalan, biasanya kita ganti hurufnya antara ain, kemudian hamzah. Atau barangkali ha dengan kho atau ha. Nah, itu beda-beda cara ucapannya, kan? Nah, sehingga itulah perlu kita belajar yang namanya makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf di mana harus kita keluarkan, ya. Kemudian fa itu huruf, namanya huruf bibir, ya, fa. Jadi gigi atas ketemu dengan bibir bawah, fa. Fawailul lil musallin, ya, musallin itu alladzina hum an, nah, itu ain, ya, an. Nun sukun ketemu shad, ikhfa, ya, ditahan sedikit. An sola la, itu mat tabii dua harakat. An solatihim sahun alladzina hum yuraun, ya, ro mat tabii ketemu dengan hamzah, itu empat harakat. Yuro 1 2 3 4, empat kali ketukan, ya. Alladzina hum yuro'u, itu cuma hamzah di situ, ya. Kemudian wayam mim sukun ketemu nun, itu namanya izhar safawi, harus jelas. Wayam na'u ain lagi, wayam na'unal ma'un, begitu. Jadi kira-kira begitu gambarannya Pak, siapa tadi, Pak Hamzah Herman, tentang bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai yang dituntunkan di dalam ilmu tajwid, yaitu pertama, bagaimana kita mengucapkan makhrajnya ya, tempat keluarnya huruf, kemudian hukum antara huruf dengan huruf, ada ifa, ada izhar, ada iklab, dan seterusnya ada idgham ya. Kemudian bagaimana kita memulai dan bagaimana kita berhenti. Nah, kemudian ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, gitu. Yang berapa harakat? Ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Nah, itu semua harus kita pahami supaya cara membaca Al-Qur'an kita insya Allah sesuai dengan tuntunan yang ada dalam ilmu tajwid. Kira-kira begitu, wallah ya.
1: Baik, Ustadz, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dan juga YouTube RRI Gorontalo. Yang pertama ada Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz bisa jelaskan surah An-Nisa ayat 123.
2: Surah
1: An-Nisa ayat 123.
2: An-Nisa 123 ya.
1: Iya, Ustadz.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. May ya'mal su'ay yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasir. Ya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Nah, jadi pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat baik akan diberikan kebaikan. May ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sedikit juga, dia akan dibalas oleh Allah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, mayya'mal su'an yujza bihi. Ya, jadi niscaya akan dibalas. Nanti tadi seperti dalam surah Al-Zalzalah dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Nah, jadi di sana itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'a wa la yu'khadhu minha adl walahum yunsarun. Nah, takutlah kata Allah satu hari di mana tidak ada orang bisa menolong kamu, nafsi-nafsi ya. Nah, tidak ada yang bisa memberikan rekomendasi, tidak ada yang bisa memberikan tebusan atau sogok, tidak ada, dan tidak ada yang bisa menolong satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak lain adalah amal-amal kita sendiri. Amal kita ada 2 yang ikuti kita nanti. Jadi bukan kita bawa, kalau kita bawa ya pasti kita bawa yang bagus-bagus saja, bukan yang tidak bagus. Tapi kalau dia ikuti, semua ikut. Yang baik ikut, yang buruk ikut. Nah, makanya nanti ada namanya mizan ya. Mizan yaitu timbangan. Ada satu alam nanti kita masuki namanya alam mizan, di mana kita akan ditimbang. Fa'amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, maka dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia merasa bahagia. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi siapa sebaliknya yang amal kebaikannya ringan, maka dia berada di dalam hawiyah. Apakah itu hawiyah? Yaitu api yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sana 2 tempat, satu alam lagi kita akan lewati nanti, yaitu 2 tempat, sorga dan neraka. Itu alam terakhir yang kita akan tempati nanti setelah kita melewati banyak alam. Alam ruh, alam arham, alam dunia, alam kubur, kemudian alam yaumul kiamah, kemudian alam mizan, alam kebangkitan, padang mahsyar dan seterusnya. Itu semua nanti kita sampai pada terminal akhir, yaitu sorga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya itu mungkin ya.
1: Iya. Iya. Lanjut lagi Ustadz dari Pak Halim di Tilongkabila. Apakah orang yang menghadapi sakaratul maut dibacakan surah Yasin? Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustadz.
2: Jadi yang tuntunannya yang kuat itu adalah kita membaca talqin, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi talqinkanlah kepada orang yang meninggal, yang akan meninggal di antara kalian itu dengan kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Adapun baca surah Yasin, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Jadi terjadi khilaf di situ. Nah, pendapat para ulama kita, kalau ada yang khilaf seperti itu, itu lebih kita cari yang kuat. Ya, yang kuat itu menurut pandangan para ulama, yaitu tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Itu seperti itu. Tapi kalau kita mau baca juga, ya tidak apa-apa. Karena ada juga ulama yang membolehkan kita membaca Yasin. Seperti itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang mau meninggal dunia itu, kita arahkan supaya dia tenang dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga dia nanti akan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang sangat baik. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dan membaca la ilaha illallah itu ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya seperti itu. Ya, oke.
1: Baik, Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini dari YouTube RRI Gorontalo dari Ed Iskandar Pasisingi. Apa bedanya wakaf jais, lazim, dan tanda-tanda berhenti lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz secara singkat, prinsip dasar wakaf agar tidak salah dalam memotong ayat. Tafadhal Ustadz.
2: Ya, jadi wakaf ini kami sudah terangkan berapa kali bahwa dia adalah di mana kita bisa berhenti. Misalnya ada huruf to, ya, nah, itu disebut dengan wakaf mutlak. Nah, itu lebih utama kita berhenti. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada namanya wakaf lazim. Nah, itu huruf mim, mim kecil. Tapi hati-hati dengan mim ikhlaf juga ada dalam Al-Quran, ya. Nah, itu harus berhenti memang kalau mim, ya. Kemudian ada wakaf jais. Wakaf jais itu boleh berhenti dan boleh lanjut. Kemudian ada wakaf waslul ula, ya. Nah, itu lebih bagus. Ada kita lihat sod, lam, dan ya. Nah, itu lebih utama dilanjutkan. Nah, itu. Ada namanya wakaf mustahab. Ada namanya wakaf wafu al ula. Itu kof, lam, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ada wakaf khobih. Wakaf yang jelek kalau kita berhenti, tidak bagus kita berhenti di situ. Misalnya juga ada wakaf lam alif, ya, itu sama sekali tidak boleh kita berhenti karena itu adalah harus kita lewati. Jadi tidak boleh kita berhenti di situ. Itu semua kontes-kontes di dalam kita berwakaf di dalam melaksanakan atau membaca Al-Quran. Kemudian ada disebut dengan wakaf ikhtiari. Nah, itu ada wakaf tam. Wakaf tam itu artinya wakaf sempurna, ya. Sempurna kita ucapkan satu ayat seperti itu. Kemudian ada namanya wakaf kafi atau cukup. Ya, sudah memadahi, boleh sesuai dengan maknanya bisa kita berhenti di situ. Ada lagi namanya wakaf hasan, ya. Baik dia bisa, kita masih bisa juga berhenti di situ. Dan ada namanya wakaf qabih, ya, seperti yang saya katakan tadi, wakaf yang buruk, yang tidak bagus kalau kita berhenti di situ karena maknanya belum selesai. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian ada wakaf-wakaf lain, namanya wakaf ikhtibari, ya, itu wakaf untuk menguji atau mencoba sesuatunya. Dan seterusnya wakaf-wakaf itu banyak sekali. Yang jelas, kalau tanda-tanda itu kita pelajari, maka insya Allah kita tahu di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus membaca. Itulah tadi yang saya katakan, ada empat ketentuan di dalam ilmu tajwid, yang salah satunya tadi itu adalah bagaimana memulai, ahkamul ibtida dan ahkamul waqaf. Ya, bagaimana hukum-hukum kita memulai dan bagaimana berhenti. Dan ini memang harus dijelaskan sebaik mungkin untuk dalam kita menerapkan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Dan seperti biasanya menutup religi pagi, mohon kembali untuk didoakan Ustadz Khair.
2: Ya baik, terima kasih kepada Pak Yayan yang telah memandu kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kru RRI, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang telah menelpon, kemudian ber-WA dan seterusnya melalui YouTube. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, kita semua di Provinsi Gorontalo. Juga terima kasih banyak kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang senantiasa mendukung acara kita ini sehingga terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kita semua di Provinsi Gorontalo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Hairudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pengelolaan parkir pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo kayaknya perlu dievaluasi kembali penerapan non-tunai. Belum siap kayaknya masyarakat, karena mereka belum menerima sosialisasi. Karena kebanyakan orang yang datang ini tidak semuanya orang dalam kota. Ada orang yang dari kampung, dari desa, yang mereka tidak mengetahui sistem pembayaran yang ada di parkiran bandara ini.
2: Kami menemui beberapa karakter dari masyarakat itu terkait pembayaran PBB. Jadi dari masyarakat itu ada yang memang sadar tanpa diingatkan, dan ada beberapa juga yang memang harus kita ingatkan kembali dengan cara-cara kami tertentu sebagai pemerintah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Pendengar, belum siapnya masyarakat beralih ke pembayaran non-tunai menyebabkan antrian panjang kendaraan yang hendak keluar dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Laporan selengkapnya bersama Budi Akanto.
1: Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai di Bandara Jalaluddin Gorontalo memicu antrian panjang kendaraan. Ratusan mobil mengular hingga sampai 1 jam di pintu keluar akibat banyaknya pengendara yang terkendala saat hendak membayar menggunakan kartu elektronik ataupun kris. Langkah peralihan ini menuai kritik dari para pengunjung yang merasa sosialisasi dan kesiapan masyarakat belum matang. Nurdin Wajib Ali, salah satu pengunjung bandara, menyuarakan kekecewaan atas pengelolaan parkir baru ini yang dianggap membuang waktu bagi pengunjung.
2: Pengelolaan parkir pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo kayaknya perlu dievaluasi kembali penerapan non-tunai. Belum siap kayaknya masyarakat, karena mereka belum menerima sosialisasi. Karena kebanyakan orang yang datang ini tidak semuanya orang dalam kota. Ada orang yang dari kampung, dari desa, yang mereka tidak mengetahui sistem pembayaran yang ada di parkiran bandara ini. Sebagai pengguna layanan, kami merasa habis waktu kami ini antrian panjang sekali. Saya masuknya tidak lama, cuman keluarnya yang lama sekali. 15 menit, hampir sejam. Lama sekali, Pak.
1: Senada dengan Nurdin, pengunjung lain bernama Ari Duke menilai transisi menuju pembayaran non-tunai sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan kesiapan publik di lapangan.
3: Jangan dipaksakan. Jadi kayak begini, orang banyak dan pintunya, gampang orang keluar ini antri sejam, berjam-jam. Harus ada orang yang berjaga di situ. Kayak gampang tuh, tidak efektif. Jadi kayak begini, orang susah tuh.
1: Kurang sosialisasi atau apa?
3: Belum siap. Terus teknologinya lambat. Jangan pakai yang scan, harus tap-tap lagi tuh, lebih cepat harusnya.
1: Berdasarkan hasil pantauan, hambatan kendaraan yang keluar dari bandara disebabkan oleh sejumlah mobil yang tidak memiliki kartu parkir digital. Kemacetan kian panjang karena pengemudi yang diarahkan membayar lewat kuris juga belum memahami tata caranya.
0: Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Terminal Tipe B yang berada di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo kemarin. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, S. Pintuli, menyampaikan saat ini sejumlah angkutan antar provinsi maupun antar daerah sudah mulai masuk dan menggunakan terminal. Namun pengoperasian terminal masih berada dalam tahap sosialisasi dan pembiasaan kepada masyarakat maupun para pengguna jasa. Menurutnya, pengoperasian terminal perlu terus dibarengi dengan pembenahan fasilitas dan penataan kawasan agar terminal dapat memberikan pelayanan yang nyaman sekaligus menjadi kawasan yang lebih representatif bagi masyarakat.
4: Terminal tipe B yang ada di Provinsi Gorontalo tepatnya berlokasi di Kecamatan Limboto itu sudah mulai masuk ke terminal ini, tetapi masih dalam rangka untuk menarik mereka bisa masuk ke terminal ini, masih dalam rangka sosialisasi agar supaya mereka ini mulai dibiasakan untuk bisa melintasi terminal yang sudah terbangun. Memang untuk sementara ini mereka belum dikenakan tarif atau retribusi, nah, masih dalam rangka sosialisasi terminal yang baru dibuka ini. Terminal ini cukup representatif. Memang masih perlu pengembangan khususnya di bagian belakang terminal ini.
0: Komisi 3 juga mendorong agar area belakang terminal dapat dikembangkan dan dihubungkan dengan pasar modern sebagaimana konsep perencanaan awal. Selain itu, halaman terminal dinilai perlu ditata dengan lebih baik, termasuk pembangunan pagar sehingga kawasan terminal terlihat lebih rapi dan memiliki nilai estetika. Di sisi lain, Komisi 3 menilai keberadaan terminal harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat. Karena itu, pengelola terminal didorong melakukan berbagai terobosan untuk menarik minat masyarakat agar terminal tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang. Pemerintah Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo mendorong pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB. Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain mengatakan pemerintah desa perlu berinovasi dalam mengoptimalkan potensi penerima pajak, termasuk peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB. Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah kecamatan agar desa mampu mendukung pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Rusdianto, peningkatan penerimaan PBB perlu menjadi perhatian pemerintah desa. Mengingat

0: di desa dalam rangka memastikan capaian pajaknya itu, ini kan sudah mendekati bulan Oktober, harusnya kemudian sudah di atas 50%, sudah 60% lah seperti itu. Tetapi memang kami paham terkait kendala-kendala di lapangan, apalagi kita tahu bersama sekarang kan ada apa namanya musim kemarau, tentunya juga banyak petani yang kemudian gagal panen, sehingga ini juga menjadi bagian daripada tantangan kita depan untuk kemudian meningkatkan PAD di desa. Tetapi kita juga di satu sisi mendata perusahaan-perusahaan. Kalau macam di Talaga Biru itu Pak, banyak perumahan-perumahan.
1: Ia menambahkan pemerintah desa perlu mencari langkah inovatif dalam meningkatkan penerimaan PBB dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga didukung pengelolaan administrasi dan pelayanan yang memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya. Pendengar, meski sudah mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembayaran PBB di Desa Tunggulo saat ini baru mencapai 58,26%. Laporan Andi Sanga.
2: Realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo hingga 22 September 2026 baru mencapai 58,26%. Meski masih cukup jauh dari target yang diharapkan, capaian ini disebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Desa Tunggulo, Herman Rajak, mengatakan dari 10 desa yang ada di Kecamatan Limboto Barat, Desa Tunggulo biasanya berada di urutan bawah dalam realisasi pengumpulan PBB. Peningkatan capaian tersebut tidak lepas dari meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Akan tetapi, menurunnya hasil panen warga di tahun ini dan kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo turut mempengaruhi realisasi pembayaran pajak sampai dengan saat ini.
3: Yang jadi kendala di lapangan itu, yang mana ketika kita menagih pajak, masyarakat punya alasan. Alasannya kenapa kami mau bayar pajak, tetapi hasil pertaniannya ini kan tidak maksimal. Karena apa, pengairan dari lahan pertanian mereka itu tidak kunjung diperbaiki. Dan alhamdulillah pada saat ini, pengerukan dari Sungai Alopohu maupun Sungai Menggelomu maupun Sungai Marisa itu sekarang masih dalam proses pengerjaan. Itu alasan masyarakat untuk membayar pajak.
2: Herman mengimbau masyarakat segera melakukan pembayaran PBB mengingat batas waktu pembayaran akan berakhir pada 30 September 2026. Jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu tersebut, wajib pajak akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Desa Tunggulo berharap di sisa waktu yang ada, realisasi PBB yang tercatat masih akan mengalami peningkatan.
1: Pemerintah Kelurahan terus memaksimalkan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2026. Hal ini penting mengingat jatuh tempo untuk pembayaran PBB tersebut rencananya akan berakhir bulan Oktober 2026. Untuk mengetahui seperti apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam memotivasi warga untuk melunasi PBB, berikut kita ikuti wawancara bersama Lurah Limba U2 Kota Selatan Kota Gorontalo, Rolin Kamali.
4: Ya, Pak Rolin, terkait dengan kepedulian masyarakat saat ini terhadap pembayaran atau pelunasan pajak tersebut, bagaimana Pak Rolin? Silakan.
5: Terkait kepedulian masyarakat, memang dalam penagihan kami menemui beberapa karakter dari masyarakat itu terkait pembayaran PBB. Jadi dari masyarakat itu ada yang memang sadar tanpa diingatkan, dan ada beberapa juga yang memang harus kita ingatkan kembali dengan cara-cara kami tertentu sebagai pemerintah. Ada yang kami pakai strategi dengan pelayanannya, terus mengedukasi, bangun komunikasi yang baik, serta ya yang pasti tetap humanis.
4: Pak Rolin, ini kan rencananya ya, batas untuk pembayaran pajak ini insya Allah bulan Oktober ini. Nah, ini bagaimana untuk masyarakat agar termotivasi tetap dapat melunasi pajak atau PBB tersebut, Pak?
5: Ya, jadi betul itu, Pak. Terkait jatuh tempo pembayaran PBB di setiap tahun itu ada di akhir bulan Oktober, tepatnya di tanggal 31. Setelah itu masih bisa tetap melakukan pembayaran, tapi memang dikenai denda 1% per bulannya. 1% saja. Begitu. Ya, jadi kami berusaha memacu. Itu biasanya

0: kami turun, turun langsung dibantu pun oleh aparat kecamatan untuk melakukan penagihan. Seperti itu. Dan kadang juga kami mewajibkan untuk pelayanan administrasi surat-menyurat apapun di kelurahan, itu wajib melunasi PBB terlebih dahulu. Seperti itu, Pak.
1: Oke, berarti PBB untuk kelurahan Limbau 2 itu kira-kira progresnya bagaimana itu?
0: Iya, jadi sampai dengan bulan ini, itu kan kita Limbau 2 itu merupakan kelurahan dengan target terbesar se-Kota Gorontalo, yaitu target kita itu ada di 1,4 miliar. Itu harus kita tagih dalam waktu 1 tahun ini. Nah, untuk progres kelurahan Limbau 2 sendiri sampai dengan hari ini, itu baru mencapai sekitar 65%. Baru mencapai 65% dengan target kita di akhir bulan ini itu mencapai 75%, dengan harapannya di jatuh tempo nanti itu sudah mencapai, ya, mendekatilah 100%.
1: Yang paling terakhir, apa yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun 2026 ini, Pak Rolin, silakan.
0: Iya, jadi berhubung memang akan berakhirnya ini jatuh tempo, ya, mendekati jatuh tempo yang kurang lebih tinggal sebulan, ya. Itu jadi harapan kami untuk masyarakat, ada beberapa, itu untuk masyarakat agar tidak memandang PBB ini sebagai beban. Tapi ya, ini bentuk gotong royong kita sama-sama, Pak, antar pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah, khususnya wilayah Kota Gorontalo. Begitu. Nah, yang selanjutnya, karena memang ini Kota Gorontalo ini, ya, sebagai rumah kita bersama, jadi kita tinggal di sini dan kita pun ikut membangun. Dari pemerintah membangunnya seperti apa, dari masyarakat berpartisipasi, salah satunya itu lewat pembayaran PBB.
1: Baik, makasih Pak Rolin atas waktunya ini, Pak. Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, para petani di Kota Gorontalo diimbau melakukan penyesuaian waktu tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air saat ini. Langkah tersebut penting melihat kondisi kemarau yang masih berlangsung dan jaringan irigasi yang menjadi sumber air lahan pertanian masih dalam proses perbaikan. Ketua Tim Kerja Penyelenggara Penyuluhan Pertanian Kota Gorontalo, Denny Jafar, mengatakan lahan pertanian di Kota Gorontalo mayoritas sangat mengandalkan curah hujan serta ketersediaan air dari irigasi Lumaya dan Alale. Namun saat ini jaringan irigasi Alale masih dalam proses perbaikan sehingga air belum dapat dialirkan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Kondisi tersebut harus jadi pertimbangan para petani sebelum memutuskan memulai kegiatan penanaman.
2: Kita akan lihat lagi saluran-saluran irigasi yang memiliki kecukupan air. Jadi kami tidak akan mengambil resiko atau kita mengarahkan petani itu cepat bertanam. Saluran air yang kita bisa harapkan ini sementara itu masih ada di saluran irigasi Lumaya. Itu yang kita bisa harapkan.
1: Musim kemarau di Gorontalo diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan baru mulai terjadi pada November mendatang. Pemerintah berharap saat ini memasuki musim hujan nanti, seluruh lahan pertanian produktif di Kota Gorontalo sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan warga desa Teratai terkait kerusakan jalan penghubung menuju desa Bulangita.
3: Ombudsman dari Perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan penghubung di desa Teratai dan desa Bulangita, Kabupaten Pohuwato. Temuan tersebut disampaikan setelah tim pemeriksa ombudsman menindaklanjuti laporan warga desa Teratai mengenai dugaan tidak adanya pelayanan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra kepada RRI kemarin menjelaskan pemeriksaan dilakukan melalui permintaan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato pada Juni 2026. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Dinas PUPR memiliki prosedur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi pemerintah daerah, komunikasi elektronik, serta penyampaian langsung. Ia menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi jalan secara menyeluruh masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan penataan program pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
4: Pelaksanaan rehabilitasi jalan dimaksud masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan penetapan program pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ombudsman bahwa terdapat maladministrasi berupa penundaan berlarut dari pengaduan masyarakat ke Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Tetapi telah diselesaikan terlapor dengan melakukan respon pengaduan pada pelapor. Hal ini sejalan dengan pasal 15 huruf P Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik.
3: Ombudsman menggunakan sejumlah regulasi sebagai rujukan termasuk Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Muslimin menyebutkan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Ia menambahkan penyelesaian tersebut berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Taufik Usman melaporkan.
1: Daun kelapa yang di dalamnya terdapat lidi kelapa mempunyai nilai ekonomis untuk dikembangkan ke depan. Bahkan Pemkab Gorontalo Utara telah dihubungi oleh salah satu pengembang untuk memasok keberadaan lidi kelapa tersebut.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen akan mengembangkan tanaman kelapa di daerah ini ke depan. Langkah strategis yang telah dilakukan adalah memberikan bibit tanaman kelapa kepada masyarakat, dalam hal ini para petani, dan lobi kepada pemerintah pusat. Asri Umenu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Gorontalo Utara, mengajak kepada para petani di daerah ini untuk tetap menanam kelapa yang dinilai memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Menurutnya, tanaman kelapa mempunyai nilai ekonomis, baik itu buahnya hingga daun kelapa. terkait dengan keberadaan daun kelapa yang di dalamnya terdapat lidi kelapa ternyata memiliki nilai ekonomis. Bahkan ada pengembang yang telah menghubungi Pemkab Gorontalo Utara agar dapat memasok lidi kelapa tersebut.
6: Dan bahkan lidi kelapa itu kan bermanfaat. Kami juga terkait dengan lidi ini, kami sudah dihubungi oleh semacam pengembang untuk bagaimana kita memasok terkait dengan lidi kelapa. Dan petani kita semakin maju dengan program-program di pertanian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
5: Pemda berharap dengan dimaksimalkannya program tanaman kelapa dapat mendorong bidang pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan lintas sektor. Dirinya ingin ke depan Kabupaten Gorontalo Utara akan lebih maju dan dikenal oleh daerah lain melalui bidang pertanian. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi untuk Anda semua, Sobat Budaya Lolondalo yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga saja lagu-lagu yang akan Ti Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menambah semangat Anda dalam mengawali aktivitas di pagi ini. Sobat Budaya, seperti biasanya Ti Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Senin kemarin 21 September 2026. Banjir terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. BNPB melaporkan satu korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga Selasa petang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pencarian terus dilakukan. Tim SAR gabungan sebelumnya juga mencari dua warga yang dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Informasi ini, Sahabat Budaya Lohulondalo, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Barangkali ada gadis Kalimantan yang lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo ya, melalui streaming atau juga di RRI Digital. Selamat pagi semuanya, dan semoga terhibur dengan lagu Gadis Manis Kalimantan dari Syahriyadi ya. Syahriyadi ini juga memang terkenal, sempat ikutan di Dangdut Academy 5 kemarin ya. Bahkan sempat berpacaran dengan Wiranti ya. Ada sayang, ada. Tapi sayang sekali hubungan mereka kandas, sahabat budaya ya. Barangkali si Syahriyadi ini sudah tertarik dengan Gadis Manis Kalimantan ya. Makanya Gadis Manis Gorontalo ditinggalkan tuh. Iya, sahabat budaya, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, BNPB saat ini masih mencatat terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebutkan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan luas karhutla yang belum padam itu mengalami penurunan ya. Sementara itu sebanyak 1.002 hektar lahan telah berhasil dipadamkan melalui operasi penanganan karhutla. Berton juga menjelaskan pemadaman karhutla ini dilakukan melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah. Namun, operasi udara di Kalimantan menghadapi kendala karena jarak pandang yang sangat rendah. Di Kalimantan Barat contohnya, operasi pemadaman melalui udara belum dilakukan karena kondisi jarak pandang tidak memungkinkan. Kendala serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah meski helikopter dan peralatan pendukung telah dikerahkan ya. Iya, sahabat budaya, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat karhutla sejak Agustus hingga 21 September 2026. Nah, dari jumlah tersebut kini tersisa sebanyak 4.533 kasus yang masih tercatat berdasarkan pemantauan kesehatan hingga di tanggal 22 September 2026 kemarin. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Ten Suyanti mengatakan sebagian besar warga terdampak telah kembali sehat. Data ini berasal dari pemantauan surveillance kesehatan di 7 provinsi prioritas penanganan karhutla. 7 provinsi yang jadi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dari keseluruhan kasus tersebut, Kemenkes mencatat 40.363 kasus terjadi pada kelompok balita.

0: Thanks.
1: Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wololo Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Pukul 7.17 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya Tianjin beralih ke info lokal. Informasinya Tianjin kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, sebanyak 329 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP. Bantuan beras CPP ini diberikan untuk 5 desa periode Juli, Agustus, dan September. Terbagi atas desa Banggio 79 KPM, kemudian desa Dataran Hijau 63 KPM, desa Pinogu 66 KPM, dan desa Pinogu Permai 74 KPM, serta desa Tilonggibila 47 KPM. Bantuan ini diserahkan secara simbolis Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di sela-sela kunjungan perdananya di Kecamatan Pinogu di Aula Kantor Camat Pinogu Selasa 22 September 2026. Penyaluran cadangan pangan pemerintah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat di wilayah terpencil. Kecamatan Pinogu salah satu prioritas penyaluran bantuan pangan karena akses distribusi yang cukup sulit dan harga bahan pokok yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Gusnar Ismail memastikan penyaluran bantuan pangan akan dilakukan secara merata dan juga tepat sasaran. Sementara itu, setiap KPM mendapatkan 30 kg beras, di mana jumlah penerima manfaat di Kecamatan Pinogu ini mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 297 keluarga penerima manfaat. Informasi ini sekali lagi bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi untuk Anda semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Semoga tetap enjoy dengan sajian lagu-lagu daerah Senusantara yang tentunya asyik untuk berjoget di pagi ini ya. Selamat pagi juga buat Anda sahabat budaya yang lagi mobile, hati-hati di jalan. Semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Yang saat ini juga sudah disibukkan dengan aktivitasnya, semoga aktivitasnya dilancarkan. Akan ada banyak keberkahan di pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya, menghadapi musim kemarau yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan sholat istisqa atau sholat memohon turunnya hujan. Persiapan pelaksanaan sholat istisqa ini dibahas dalam rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Gorontalo Utara Harsono Rahman, Tuan Kadi Kabupaten Gorontalo Utara Ustadz Faisal Aliyafi. Salat istisqa tingkat Kabupaten Gorontalo Utara ini, sahabat budaya, nantinya akan dipusatkan di Kecamatan Kuandang yang direncanakan dilaksanakan pada Kamis 24 September 2026 nanti. Bertempat di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kuandang. Kegiatan ini juga nantinya akan dihadiri oleh seluruh ASN, baik PNS maupun P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta aparat desa dari seluruh desa sekecamatan Kuandang. Tidak hanya terpusat di Kecamatan Kuandang, Sekretaris Daerah Suleman Lakoro bersama Tuan Kadi Kabupaten Gorontalo Utara Ustadz Faisal Aliyafi juga menghimbau agar pelaksanaan sholat istisqa ini dilakukan di masing-masing wilayah pada 10 kecamatan sekabupaten Gorontalo Utara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai di Bandara Jalaluddin Gorontalo memicu antrean panjang kendaraan. Ratusan mobil mengular hingga hampir 1 jam di pintu keluar akibat banyaknya pengendara yang terkendala saat hendak membayar menggunakan kartu elektronik maupun kris. Langkah peralihan ini menuai kritik dari para pengunjung yang merasa sosialisasi dan kesiapan masyarakat yang belum matang. Nurdin Wajipali, salah satu pengunjung bandara, menyuarakan kekecewaannya atas pengelolaan parkir baru ini yang dianggap membuang-buang waktu pengguna layanan. Nurdin bahkan menambahkan bahwa pihak pengelola ini perlu mengevaluasi kebijakan ini karena tidak semua pengunjung bandara berasal dari kawasan perkotaan yang familiar dengan transaksi digital, sehingga pemaksaan sistem ini dinilai kurang bijak. Senada dengan Nurdin, pengunjung lain bernama Ari Duke menilai transisi menuju pembayaran non-tunai sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan kesiapan publik di lapangan. Berdasarkan hasil pantauan, sahabat budaya, hambatan kendaraan yang keluar dari bandara disebabkan oleh sejumlah mobil yang tidak memiliki kartu parkir digital. Kemacetan bahkan kian panjang karena pengemudi yang diarahkan membayar lewat kris juga belum memahami tata caranya.
1: Wololah bari. Pro 4 FM, suara budaya Gorontalo.
0: Sahabat budaya Lohulondalo, mengudulah mengutatu, menguti, lo menguti amal. Saat ini sudah pukul 7:38 waktu Indonesia Tengah. Tian Jain akan kembali mengupdate informasi prakicu atau perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
1: info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 23 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Engkau ku banggakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Dula omongo tato omongo tilo omongo tiamo. Durasi dan jenis olahraga itu bisa disesuaikan dengan usia anak ya. Tidak harus dengan bentuk jogging ataupun olahraga yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Bermain ataupun gerak rutin yang dilakukan oleh anak ini juga bisa dihitung sebagai olahraga loh, sahabat budaya. Nah, dengan melatih anak untuk suka berolahraga sejak dini, maka tentunya ia akan memiliki tubuh yang bugar, kemudian juga tulang yang sehat, serta terhindar dari berbagai masalah kesehatan fisik maupun mental, seperti obesitas, diabetes, bahkan penyakit jantung hingga depresi, sahabat budaya. Selain itu juga kebiasaan olahraga yang sudah terbangun sejak dini ini dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan diri anak dan kemampuannya bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tentunya para ibu ya punya peranan penting untuk melatih si kecil agar suka berolahraga. Caranya, Anda bisa melakukan hal-hal berikut ini, sahabat budaya. Yang pertama, kenalkan jenis olahraga sesuai usianya. Kemudian buatlah kegiatan olahraga ini lebih menyenangkan ya. Terus juga ajak olahraga bersama. Biasanya di Sabtu Minggu tuh banyak orang yang olahraga ya. Jadi bisa diajak juga anak untuk berolahraga. Dan atau juga Anda bisa daftarkan anak ke klub olahraga ya. Kalau Anda lihat anak Anda ini terlihat antusias dan senang dengan olahraga yang dikenalkan, Anda boleh mendaftarkan ia ke klub olahraga tersebut. Misalnya nih ya, dia lebih suka renang. Enggak ada salahnya untuk didaftarkan ke klub olahraga renang. Begitu juga badminton dan lain sebagainya, sahabat budaya. Iya, saat ini sudah di jam 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 pagi nanti kami akan hadirkan untuk Anda obrolan Pakuni. Ti Anja mau prepare dulu ya, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.